hujannya kayaknya merata ya pendengar untuk pagi hari ini. Informasi dari BMKG terbaru, masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah distrik Makimi, Teluk Kimi, Nabire, distrik Uapa, dapat meluas ke wilayah distrik Nabire, Barat, Wanggar, Yaro, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 10. Ya, jadi debu-debu di halaman, di jalan, di kendaraan yang sudah beberapa hari berterbangan, itu debu sudah pagi hari ini sudah teduh ya. Ya pendengar, kami mencoba menghubungi sejumlah narasumber termasuk Bung Marcel, tapi nomornya tidak aktif ya. Nanti kami coba narasumber yang lain, kita bisa ajak ngobrol di Halo RRI ya pendengar, di edisi hari ini. Halo RRI setiap minggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi hingga selesai. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar dua lagu pop Indonesia, Irfan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Mengantar kita pendengar pukul 9 lebih 12 menit ya. Kota Nabire hujan, tapi sudah mulai reda. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya, mau tidak mau yang tetap bekerja harus menerobos hujan ya. Jadi sejumlah pengendara pagi ini terlihat mengenakan jas hujan. Ya, kalau jaraknya jauh tidak pakai jas hujan pasti basah ya. Dan itu dapat mengganggu kesehatan. Beberapa hari terakhir kemarau, bahkan warga hampir tidak percaya kalau pagi ini hujan ya. Ya, dapat memberikan manfaat untuk tanaman di kebun, di halaman atau pekarangan. Ya, juga Anda yang membutuhkan persediaan air hujan ya, atau persediaan air bersih, hujan bisa menjadi salah satu solusi untuk Anda gunakan pada keperluan sehari-hari di rumah. Ya, pendengar, ada beberapa narasumber kami coba untuk bisa bersama di pagi ini, tetapi nomornya tidak aktif ya. Mungkin di kesempatan yang lain. Tadi Pak Numberi ada titip tentang MBG ya, juga Putra Menau tentang tiang PLN. Kami berharap keinginan atau kemauan dari warga masyarakat di Kabupaten Nabire bisa terakomodir ya, walaupun mungkin memerlukan waktu, tetapi tetap bisa terakomodir. Ini informasi dari Bang Martinus Ta di Sanoba, ada informasi terbaru. Terjadi kecelakaan juga ya pendengar di jembatan Sanoba di yang tadi dibicarakan itu ya, kecelakaan yang melibatkan seorang ibu dan anaknya ya. Baru saja dikabarkan kemarin ada ibu dan anak yang kecelakaan di jembatan tersebut ya. Coba saya ke Pak Sekda ya, mudah-mudahan beliau mau untuk bisa kita wawancarai terkait bagaimana ketika ada hal-hal yang urgen dan mendesak untuk segera ditangani ya. Oke, kita jeda dulu pendengar sambil menunggu acara berikutnya. Halo RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI!
4: Iya.
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ikuti Halo RRI bersama Prosetto Nabire.
0: Ya, pendengar, kita bersama di Halo RRI, Pro 1 RRI Nabire. Acara ini dipantau RRI Pusat, ya. Jadi, Anda punya suara juga didengar oleh rekan-rekan kami di RRI Pusat, ya. Bagaimana acara ini berlangsung dan diketahui apa-apa saja yang menjadi usulan, informasi, saran, dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda bisa menyampaikannya juga, pendengar, ya, di Halo RRI. Kalau Senin itu berarti pagi sampai jelang siang. Ya, tidak ada warta berita nasional. 7:30 sudah mulai opini publik. Kemudian pukul 8 Nabire menyapa, disusul pukul 9 Halo RRI, sama juga di hari Rabu dan Jumat, ya. Ada, iya, saya coba ini, ya, WA Pak Sekda sudah terkirim. Mungkin beliau sebentar lagi, kalau mereka, beliau menyampaikan kalau boleh saya telepon, ya. Putra Menau tadi telepon, boleh telepon lagi, ya, acara Halo RRI melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, sambil saya menunggu, siapa tahu WA-WA saya tadi sounding, ya, ketiga narasumber bisa ada yang bisa direspon. Untuk acara opini publik dan obrolan tadi tentang MBG, tentang jembatan, juga tentang tiang listrik. Ya. Untuk Anda yang baru sarapan pagi ini, selamat menikmati hidangan makan pagi. Semoga sehat selalu. Ini ada yang kirimkan sarapan menggunakan ubi ungu. Ya. Ada yang sudah masak ubi ungu atau petatas ungu dari pedalaman, sudah siap ditambah dengan sambal. Wah, luar biasa, ya. Selamat menikmati sarapannya dengan ubi. Ya, sesekali memanfaatkan makanan atau pangan lokal untuk pemberdayaan masyarakat petani lokal, ya. Dan kabar baiknya juga, pendengar, di SP1 Bumi Raya ada informasi yang disampaikan rekan kami kemarin, itu ada hasil panen 12,5 ton pada lahan sawah yang ditanami padi biofortifikasi atau padi yang diperkaya. Ya, jadi padi ini bagus untuk pertumbuhan anak di SP1 Bumi Raya. Dan kabar yang lain juga masih dari Bumi Raya SP1. Kabarnya warga di sana wajib bertani. Mungkin tidak semua, ya. Saya lihat dulu beritanya ini. Ya, warga wajib tani. Ada program di distrik Nabire Barat. Ya. Jadi warga masyarakat wajib tani. Karena sawah atau lahannya masih luas. Kebetulan juga hujan, ya. Jadi tidak kering-kering betul. Ya, ini hasil liputan reporter kami Jodeviri Panjaitan. Kepala distriknya menyampaikan warga masyarakat di distrik Nabire Barat ada menyiapkan ya, kepala distriknya menyiapkan program warga wajib tani. Ya, ya sekedar informasi bahwa kita punya wilayah, ada satu wilayah atau kampung di Bumi Raya yang menghasilkan padi, ya atau beras, beras lokal. Kalau di Merauke sudah tidak asing lagi ya, karena luasnya yang luas. Kalau di Nabire ya luasnya beberapa puluh hektar begitu. Mudah-mudahan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan di SPC Bumi Mulia itu kabarnya juga cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam ya, karena ada irigasi tuh. Saya sekali dua kali pernah lihat aliran irigasinya lancar ya. Bisa untuk dimanfaatkan bercocok tanam tanaman padi. Ya. Begitu ya pendengar, karena kalau tidak biar uang banyak tapi kalau bahan pangan naik harganya kita kesulitan. Ya. Baik, ada informasi mungkin dari Anda 0984-2204 atau 0813-5494-419 acara Halo RRI. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Sambil melihat informasi dari warga di WA-WA grup. Ya, informasi masih dari warga terkait ya, informasi dari warga terkait cuaca ya. Cuaca di SP Kampung Baru ya. SP 2 Kampung Baru hujan deras. Ya. Kemudian ini informasi ada yang akan mengarah ke bandara menanyakan informasi tentang cuaca, kabarnya yang ke arah bandara di sekitar SP 2 itu hujan. Ya. Juga pendengar yang akan berangkat dengan kapal pastikan jadwal kedatangan kapal. Ya. Saya coba lihat dulu. Yang akan berangkat menggunakan kapal Pelni, pastikan jadwal kedatangan kapal sehingga tidak kelewatan ya. Ini kapal yang akan singgah di pelabuhan Samabusa Nabire dalam waktu dekat ini ya. Untuk dari Sorong ya, dari Sorong ke Nabire itu kapalnya adalah Cermai. Ya, Cermai rencana tiba di Nabire hari Minggu. Hari Minggu malam sekitar pukul 11 ya dari Sorong. Kemudian kapal akan berangkat sekitar pukul 1 malam atau 1 dini hari hari Senin. Ya. Ke Pelabuhan Serui dan Jayapura. Kemudian kembali dari Jayapura dan Serui, rencana tiba di Pelabuhan Samabusa Nabire pada hari Rabu tanggal 5 Agustus. Ya. Jadi tiba dari Sorong, rencana hari Minggu tanggal 2 Agustus, kemudian berangkat ke Serui, itu pukul 1 dini hari, hari Senin. Tiba jam 11 malam hari Minggu, berangkat jam 1 dini hari hari Senin. Ya. Kembali lagi dari Jayapura dan Surui hari Rabu tanggal 5 Agustus langsung ke Sorong. Dari Sorong ke Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priuk. Ya, kemudian kembali dari Surabaya, Makassar dan seterusnya sampai Nabire. Itu hari Senin tanggal 17 Agustus ya. Selamat pagi.
6: Penerima panggilan.
0: Ya. Putra Menau ya. Pulsanya tidak cukup. Nanti saya yang telepon. Ya. Oke, untuk Putra Mano mungkin bisa cerita tentang tanaman kacangnya ya. Perlu pupuk atau bagaimana? Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Kak Ari.
0: Iya, selamat pagi. Silakan.
7: Kak Ari tentang listrik.
0: Ya, listrik. Listrik kita sudah ya. Iya, nanti dicarikan solusi. Tapi saya belum tersambung dengan kepala PLN ini. Yang lain mungkin?
7: Oh iya, ini tentang tentang cuaca.
0: Iya.
7: Tentang cuaca karena ini utama terutama sebelumnya saya sudah dua kali sampaikan bahwa di distrik Menai. Di distrik Menai ini sudah tahun yang kemarin sampai saat ini masih longsor.
0: Longsor.
7: Iya, longsor. Karena aktivitas masyarakat di distrik Menai itu sudah hampir habis sehingga masyarakat rata-rata lapisan masyarakat ini mereka sudah turun di Nadire karena kelaparan. Sampai saat ini ada beberapa bulan itu saja yang karena di sekitar itu musim kemarau. Sehingga mau menanam juga nggak bisa karena tanahnya sudah kering. Nggak bisa ditanam karena mereka punya tanamannya sudah kering bye-bye, nggak bisa ditanam lagi. Maka itu ada 6 kampung yang mereka masih penderitaan sehingga masyarakat rata-rata masyarakat semua ada turun di Nadire ini karena kelaparan.
0: Jadi tanam apa di Menau?
7: Tanam ubi, keladi, terus sayur-sayuran. Itu saya yang ditanam di sana, tapi ini semuanya kena longsoran sudah habis, sehingga masyarakat kelaparan di atas. Oleh sebab itu, tolong ulurkan tangan masyarakat, sebab masyarakat ada kelaparan banyak yang mereka sudah turun di Nadire ini gara-gara kelaparan.
0: Putra Menau punya ini salah satu nomor warga di sana kah? Nanti saya ajak wawancara atau kepala distriknya?
7: Oh iya, berarti nanti saya akan wawancara sudah.
0: Iya, nanti kirim nomornya lewat SMS, tulis dulu di kertas, nanti saya tanya ya kepala distrik di sana atau kepala kampungnya begitu ya, kepala kampung lah. Iya.
7: Oh iya.
0: Oke.
7: Oh iya.
0: Saya tunggu ya, Putra Menau lewat SMS saja boleh. Baik.
7: Oke. Itu nanti Kak Ari nanti nomornya dikasih kepala distrik punya nomor.
0: Iya, nomornya kepala distrik atau kepala kampung nanti kirim ke nomor saya.
7: Oh iya.
0: Lewat SMS. Tapi ditulis dulu supaya tidak salah.
7: Oke. Terima kasih Kak Ari.
0: Baik.
7: Terima kasih Kak Ari.
0: Selamat pagi.
7: Selamat pagi Kak Ari.
0: Salam sehat.
7: Iya. Amin.
0: Putra Menau di SP2 Kali Semen, ya, informasi untuk warga di distrik Menau ada gagal panen karena longsor musibah ya. Tapi untuk kepastiannya kita nanti wawancara kepala kampung atau kepala distrik ya terkait apa yang disampaikan Putra Menau tadi. Ya. Ini informasi bagus karena ada Putra Menau di kota yang akses mendengarkan RRI begitu luas ya, sehingga bisa menyampaikannya. Oke, ada lagi pendengar? Saya sambil lihat-lihat. Oh, iya Bung Marcel, ini baru aktif nomornya Senin saja katanya ya. Ya, Dai Numberi ini. Ade Marcel Asyarem bilang hari Senin. Ya. Karena mungkin mempersiapkan bahan untuk disampaikan ya. Ya. Saya balas oke. Kalau beliau bilang pagi ini saya telepon, saya langsung telepon. Ya, sudah lama kita tidak dengar kabarnya MBG ya. Mungkin ada usulan dari warga disisip apa tadi makanan tambahan. Oke. Senin. Iya. Iya, baru aktif nomornya. Baik, ada lagi pendengar? Oh iya, ini ada informasi dari Bapak Barnabas Watopa, informasi bahwa mulai tanggal 23 Juli YPK 23 Juli 2026 sudah dilebur, digabungkan tiga yayasan, yaitu Yayasan Otto Gessler, Yayasan Ishak Samuel Keine, dan YPK menjadi satu yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Ya, tidak menggunakan kata di. Oh gitu. Oke, saya ulangi. Jadi yayasannya Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Kemudian sebutan PSW atau Pengelola Sekolah Wilayah sekarang namanya menjadi PSP, Pengelola Satuan Pendidikan. Ah, saya telepon saja Bapak, biar Bapak jelaskan ya, Bapak Watopa. Sedikit saja, tidak lama-lama. Ya, barangkali untuk warga masyarakat yang belum mengetahui informasi ini, ada perubahan apa nomenklatur ya. Seperti itu. Selamat pagi Bapak Watopa.
8: Ya, selamat pagi Pak Hari.
0: Iya, luar biasa nih Bapak. Saya baru lihat ini WA-nya, tapi saya ingin Bapak yang sampaikan sendiri ke pendengar. Iya.
8: Oh, iya.
0: Silakan Bapak. Ini sudah live.
8: Baik, selamat pagi warga pun secara khusus Papua, sekaligus sebagai informasi atau sosialisasi kepada warga gereja tapi juga warga pendidikan bahwa khusus untuk Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, sejak tanggal 23 Juli kemarin telah disatukan tiga yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, Yayasan Otto Gessler, kemudian Yayasan Ishak Samuel Keine. Sinode GKI di Tanah Papua telah menyatukan dalam satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa tiga yayasan ini di gabung menjadi satu yayasan, yaitu YPK Tanah Papua.
0: Yeah.
8: Tadinya dipakai YPK di Tanah Papua, tetapi sekarang kata D-nya dihilangkan, jadi YPK Tanah Papua saja. Dari tiga yayasan itu.
0: Yeah.
8: Nah, itu terhitung tanggal 23 Juli kemarin dalam raker satu YPK Tanah Papua telah disatukan dalam ibadah sekaligus raker pertama YPK Tanah Papua. Jadi sebutan YPK sekarang bukan YPK di Tanah Papua, tetapi sekarang YPK Tanah Papua.
0: Oke.
8: Okay. Nah, sehingga dia mengurus dari PAUD TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.
0: Iya.
8: Yeah. Jadi itu berarti di setiap daerah akan tidak mengurus SD, SMP, SMA saja, Dikdas saja, tapi YPK sudah bisa mengelola dari PAUD TK sampai perguruan tinggi. Gitu.
0: Yes.
8: Informasi untuk perubahan yang terjadi di YPK pada saat ini.
0: Yes. Jadi setiap daerah
8: kemudian
0: Bapak
8: ada jadi ada 28 pengelola di tingkat kabupaten seperti biasa.
0: Oke.
8: Okay. 28 PSW itu sekarang sebutan PSW sudah di tidak lagi disebut PSW tapi PSP. PSW itu PSW dulu kan namanya pengelola sekolah wilayah.
0: Yeah.
8: Sedangkan saat ini sinode telah merubah itu dengan nama PSP.
0: Yeah.
8: Yeah. Yang kepanjangannya adalah pengelola satuan pendidikan.
0: Yeah.
8: Baik. Sekaligus dalam ibadah pembukaan raker pertama itu dilangsungkan pelantikan bagi 28 PSW.
0: Iya. Baik. Baik. Tapi tidak mengurangi tugas-tugas.
8: Bagaimana?
0: Tidak mengurangi tugas-tugas PSW yang lalu, begitu ya. Perubahan nama tetapi tugas-tugasnya tetap sama.
8: Tetap seperti biasa dengan perubahan-perubahan yang telah disempurnakan. Dan manajemennya mungkin mengarah ke satu pintu sehingga kita tetap dikendalikan oleh yayasan pusat.
0: Oke, baik. Dari... Bapak di mobil kah?
8: Betul.
0: Iya. Ketika Bapak ini ada perubahan-perubahan begini, ini untuk menyederhanakan apa? Ada pesan atau seperti apa itu?
8: Iya. Jadi yang dilakukan adalah penyatuan yayasan karena selama ini GKI di Tanah Papua memiliki 3 yayasan. Yang tadi saya sebut Yayasan Otto Gesler yang punya perguruan tinggi Universitas Otto Gesler.
0: Yeah.
8: Kemudian Yayasan Ishak Samulkene punya STT STFT Sekolah Tinggi Fajar Timur. STT Ishak Samulkene Sekolah Filsafat Ishak Samulkene dan YPK. Jadi YPK itu hanya waktu itu mengurus PAUD TK sampai SMA, SMK. Sedangkan telah disatukan jadi satu yayasan sehingga tidak banyak yayasan di tubuh GKI khusus satu YPK Tanah Papua.
0: Yeah.
8: Dia mengelola dari PAUD TK sampai perguruan tinggi.
0: Okay.
8: Dengan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga kemudian kebijakan-kebijakan yang lain yang disesuaikan dengan kondisi terbaru saat ini.
0: Okay.
8: Tuntutan perubahan yang ada.
0: Baik. Ini nanti juga pada penulisan ijazah begitu ya Pak Watopa ya.
8: Itu berdampak pada nama-nama sekolah, kop surat, cap sekolah harus berubah.
0: Iya.
8: Yeah. Yang tadinya pakai di Tanah Papua terus khusus untuk PSW sudah lagi tidak disebut PSW tetapi PSP.
0: Iya.
8: Pengelola Satuan Pendidikan.
0: Oke. Baik. Dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu ke depan dengan perubahan nama atau apa yang telah Bapak sampaikan tadi ada setelah musyawarah atau pertemuan itu apa ada hal-hal baru Bapak, yang akan dikerjakan?
8: Yang dikerjakan paling untuk kita di Nabire harus dilakukan sosialisasi, tapi juga sekaligus raker untuk tingkat kabupaten sehingga masing-masing sekolah baik PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK itu memiliki satu program yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun karena sekarang YPK di Tanah Papua memiliki Renstra. Dan Renja, jadi Renstra itu untuk 5 tahun, sedangkan Renja itu seperti pemerintah, itu setiap tahun, rencana kerja tahunan. Nah, sehingga satu tahun pembelajaran itu apa saja yang bisa diprogramkan oleh satu satuan pendidikan, apa kebutuhan sepanjang satu tahun, sehingga disiapkan programnya. Sehingga hendak dilaksanakan kita sudah lewat terakhir itu kita susun bersama atau rapat para kepala-kepala sekolah bersama PSP, sehingga kita boleh satukan persepsi apa yang hendak kita lakukan dalam satu tahun pelajaran begitu.
0: Oke, karena ini penggabungan dari tiga yayasan, jadi saya yakin harus ada ini ya, ada pertemuan begitu untuk menyatukan satu persepsi yang Bapak sebutkan tadi.
8: Betul, betul.
0: Oke, harapan dari Bapak dengan adanya ini?
8: Dengan adanya perubahan nomenklatur dari yayasan ini, diharapkan ada kebangkitan bersama, perubahan bersama yang harus kita lakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga sarana-prasarana yang ada di YPK, tapi juga baik untuk tenaga guru dan juga peserta didik. Yang paling utama kualitas, sehingga harga jual itu yang harus dilakukan sehingga banyak yang bisa simpati ke YPK.
0: Oke. Baik, Bapak, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi yang diketahui banyak orang. Selamat pagi, Bapak Watopa.
8: Terima kasih, terima kasih untuk RRI, Pak Hari sudah menolong kami di YPK untuk sosialisasi.
0: Iya. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Tuhan berkati.
8: Hormat, Shalom.
0: Shalom. Bapak Barnabas Watopa. Ya, RRI ada untuk rakyat ya, karena namanya saja Radio Republik Indonesia. Republik itu rakyat. Luar biasa, ada lagi yang mau disampaikan? Pendengar bisa WA, nanti saya bantu ya sampaikan. Karena informasi yang bermanfaat bagi warga masyarakat, terutama saudara-saudara kita di pelosok daerah 3T, untuk mendapatkan informasi terbaru ya, termasuk informasi cuaca ya, kemudian transportasi kapal dan lain sebagainya ya, pendidikan ya, pembangunan dan lain sebagainya. Ya, sebelum kami cukupkan, ada dari Bung Marcel Aserem, besok hari Senin boleh, sudah oke. Kemudian dari Pak Sekda, sementara belum dijawab ya. Lain-lainnya pendengar belum ada ya. Putra Manau, ditunggu nomor teleponnya Pak Kepala Kampung atau Pak Kepala Distrik ya, supaya nanti kita lebih mengetahui kondisi di Manau sana. Memang transportasi menjadi salah satu hal penting ya, kalau transportasinya terbatas ya itu agak susah ya.
9: Tekan 1, 3.
0: Oke, putra menu lagi. Ya, terakhir ya. Oke, saya telepon pulsanya kayaknya nggak cukup. Ya.
9: Tekan 1.
0: Ya, pendengar sambil menunggu sambungan teleponnya tersambung. Jalan Merdeka sudah mulai cerah, hujannya sudah berhenti. Untuk yang kembali beraktivitas bekerja, mungkin siapkan juga ya pendengar jas hujan, jangan-jangan kalau Anda pulang kantor atau pulang kerja kemudian hujan, daripada menerobos hujan basah kuyup sampai rumah, siapkan jas hujan ya, atau payung yang berjalan kaki untuk menjemput putra-putrinya di sekolah juga ya, dikhawatirkan bisa hujan. Belum ada, tidak tersambung Putra Menau. Oke, kita cukupkan Bapak Watopa. Terima kasih juga sudah bersama kita pagi hari ini. Ada perubahan nomenklatur, jadi dulu kita ketahui Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Sekarang kata di dihapuskan ya. Jadi hanya Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Ada peleburan 3 yayasan. Oke. Baik. Halo RRI,

0: Tetap rumah, masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
0: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kau sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, pendengar, beberapa selingan tentang keberadaan hutan mangrove, ya, juga burung cendrawasih yang harus tetap dijaga keberadaannya. Baru saja saya dapat informasi, ya, dari Putra Menau bahwa ada salah satu tokoh agama di distrik Menau yang akan menyampaikan sejumlah informasi

0: tentang keadaan di Distrik Menou, yaitu melalui Bapak Pendeta Samuel Makai, Ketua Klasis Distrik Menou. Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Oke, selamat pagi, Bapak.
0: Ya, Pak
1: Pendeta. Ini dengan Ketua Daerah Menou yang saya mau sampaikan.
0: Iya.
1: Benar-benar di Daerah Menou itu 8 kampung.
0: Mm-hmm.
1: 8 kampung yang itu saya sebutkan kampung-kampung. Kampung Reketu, Bogera, Yaregi, Tirupuai, Ubeya, Jokodini, Yoncepa, Unuki, RT2.
0: Iya.
1: Ya, itu 8 kampung itu benar-benar tahun 2028 sampai sekarang sudah tanah roncor. Semua kebun-kebun itu sudah longsor.
0: Hmm.
1: Sudah longsor habis. Dan juga tambah musim kemalau. Juga tambah. Jadi sekarang sudah musim lapar. Jadi masyarakat dari Menou itu semua turun ke Nabire.
0: Iya.
1: Yeah. Semua turun ke Nabire. Jadi itu teman yang tadi sudah sampaikan itu benar-benar.
0: Hmm.
1: Ya, benar-benar sudah.
0: Pak Pendeta.
1: Musim, ya, musim lapar.
0: Iya.
1: Ya,
0: Pak Pendeta.
1: Kebun-kebun itu sudah longsor, jadi.
0: Iya. Pak Pendeta, 8 kampung ini yang paling parah di mana? Kampung mana? Delapan kampung di...
1: Ya, Distrik Menou.
0: Iya, di Distrik Menou ini yang paling parah kampung mana?
1: Iya.
0: Kampung mana yang paling parah longsornya, Pak Pendeta?
1: Ya, longsornya itu tahun 2028 sampai sekarang itu 8 kampung itu semua kena.
0: Iya, oh semua kampung.
1: Okay. Ya, longsor.
0: Iya. Jadi masyarakat tidak bisa tanam-tanam lagi?
1: Betul, sekarang 2 bulan itu sudah musim kemalau, jadi tidak bisa tanam. Kalau tanam juga semua kering.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, Pak.
0: Iya, saya dengar Distrik Menou hanya pakai pesawat ya?
1: Iya betul, pakai pesawat, tapi sekarang itu sudah tidak ada pesawat. Satu pesawat itu dari kota di Yakino. Yakino itu ada satu pilot sama pesawat satu itu sudah, pilot sudah bunyi sama pesawatnya sudah datar.
0: Iya,
1: tapi sekarang itu pilot-pilot itu semua kembali ke Sentani. Jadi sekarang itu tidak ada pesawat. Pesawat juga tidak ada. Kami kita jalan kaki saja.
0: Yeah.
1: Jalan kaki juga tidak ada jalan darat. Jadi kami bikin itu 3 hari 3 malam di tengah jalan. Jadi tidak begitu, Bapak.
0: Bapak kalau jalan dari Menou ke Nabire nanti tembus di mana?
1: Oh tidak ada. Tidak ada jalan darat.
0: Tidak ada kami jalan.
1: Itu jalan tinggi saja.
0: Jadi berapa hari bisa tiba di Nabire?
1: Ya, 3 hari 2 malam.
0: 3 hari 2 malam.
1: Betul.
0: Iya. Iya, Bapak itu tadi Bapak bilang ada banyak warga atau masyarakat ke Nabire karena di sana sudah tidak bisa apa tanam-tanam lagi kena longsor.
1: Iya betul.
0: Ditambah dengan kemarau begitu. Iya.
1: Hmm.
0: Ini Bapak sudah sampaikan ke Bupati.
1: Oh ya.
0: Bapak sudah sampaikan informasi ini ke Bapak Bupati.
1: Oh.
0: Pak Pendeta.
1: Iya. Itu juga Bapak. Saya itu tidak bisa ketemu dengan Bapak Bupati dari.
0: Iya. Oke. Baik, Bapak nanti kita tindak lanjuti ya informasi dari Bapak Pendeta ini tentang kondisi di sana di Distrik Menou yang kebun-kebunnya kena longsor sejak tahun 2008 ini. Oke. Bapak terakhir saya tanya, Bapak punya harapan apa? Keinginan, Bapak punya keinginan, silakan.
1: Ya, saya
0: keinginan Bapak?
1: Ya, Bapak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, keinginan saya itu apa dari kedalaman itu sudah ada makanan, jadi kalau Bapak bisa rob dengan beras begitu, Bapak. Hmm.
0: Iya. Baik, nanti saya ajak undang Pak Sekda ya, untuk undang Pak Sekda besok ya, Pak Pendeta. Iya. Nanti saya tanyakan ini dulu. Baik, okay. Pak Pendeta, terima kasih, nomornya sudah saya simpan. Selamat pagi.
1: Okay, terima kasih. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat Tuhan pagi, memberkati, ya, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Samuel Makai, Ketua Klasis Distrik Benau. Ya, dari cerita beliau tadi, 8 kampung, kebun-kebunnya sudah tidak bisa ditanami karena ada longsoran juga kemarau. Ya, sehingga warga memilih ke Nabire berjalan kaki 3 hari 2 malam baru sampai. Tidak ada pesawat lagi katanya. Oke, saya catat, mudah-mudahan besok atau nanti malam ya saya coba tanya ke Pak Sekda dulu. Kalau saya tugas pagi lagi baru kita ngobrol dengan beliau. Ya. Ini informasi bagus untuk warga masyarakat. Siapa tahu nanti distrik atau kampung yang lain juga perlu perhatian ya pendengar. Karena akses transportasi yang sangat terbatas. Waktunya habis, Putra Menau, terima kasih informasinya Pak Pendeta juga dan warga masyarakat yang mengikuti acara ini sejak awal hingga selesai. Ya, kita jumpa lagi pendengar di acara yang sama Halo RRI Senin, Rabu dan Jumat ya. Opini publik setiap hari, Nabire menyapa juga setiap hari. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sampai jumpa.
2: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya disusul pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran Pro 1 RRI Nabire, saya Hari dan Bung Abjan. Masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 ya, di hari ini, Jumat 31 Juli 2026.

0: orang sudah bicara tentang HIV/AIDS di tanah Papua. Mari kita orang adat, orang agama, orang pemerintah, masyarakat, kita bicara dan kita berbuat melawan HIV.
1: Pakai kondom aman, pakai kondom nyaman.
2: Dan keren, toh.
3: Hanya HIV yang bisa membuat kita orang tetap sehat.
4: Rohnya kosong kalau rohnya jadi.
5: Rasa malu atau takut?
6: Mari kita orang periksa HIV.
7: Paje, mari kita periksa IMS.
8: Lagi pula setiap ada pasangan mengurangi resiko tertular HIV.
1: Oda atau tidak, jangan dibeda-bedakan dan jangan dijauhi.
0: Kita orang pengaruh, mari bertanggung jawab untuk HIV.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, satu dua lagu kami putarkan ya dari berbagai penyanyi. Ya, pendengar, beredar informasi di WA grup ya, informasi-informasi terbaru. Salah satunya terduga ya, ini terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan remaja ya di Waroki, kabarnya sudah diamankan pihak polisi. Tapi ini bukan informasi yang valid ya, harus kita tunggu informasi dari pihak kepolisian. Ya, beredar foto juga, foto korban semasa hidupnya di WA grup sudah banyak beredar informasi itu. Tetapi pendengar, kami mohon perhatiannya untuk kami sampaikan berikut ini satu pemberitahuan ya, berupa berita duka yang akan disampaikan rekan saya Rita Korwa.

Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Queen Hee Bunga Kaviar, anak bungsu dari Bapak Matias Kaviar, almarhumah meninggal dunia di RSUD Nabire pada hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Wonorejo Nabire. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Tempat pemakaman di Pekuburan Umum atau TPU. Demikian berita duka yang kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, satu pemberitahuan berupa berita duka atas perhatian Anda kami sampaikan. Terima kasih. Ya, pendengar, ada satu dua informasi yang akan kami sampaikan hingga nanti pukul 11 ya, untuk Nabire Lintas Pagi. Bersama kami yang bertugas, ya, masih saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik Abjan dan kawan-kawan. Kita jeda dulu, pendengar, ada satu dua tembang berikut dari Edgar dan kawan-kawan.

0: Ya, dua lagu daerah, ada Edgar Arunggear, lagunya Nona Deplat. Ada yang pernah ke Deplat? Deplat itu di Jayapura, ya. Satu lagu lainnya judulnya Tunggu Tunggu, ya, dari Olfa, ya. Ya, pendengar, ada informasi ringan saja, ya. Iya. Untuk yang sering mendengarkan Pro 1 RRI Nabire, informasi-informasi ringan dapat kami sampaikan dari berbagai sumber, ya, misalnya dari rri.co.id. Ya, ini tentang ekonomi hijau, ya, pendengar. Ya, Dinas Kelautan dan Lingkungan Hidup melakukan pendampingan di 5 kampung. Ya, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua secara intensif mendampingi 5 kampung prioritas dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindom, mengatakan langkah pendampingan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan ekonomi warga berbasis pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. 5 kampung prioritas itu ada di Kabupaten Jayapura, yaitu di Kampung Maruwai, Armopa, Maribu, Sewan, dan Doyolama, yang mana daerah terpilih, 5 kampung itu dipilih berdasarkan potensi besar sumber daya alamnya. Ya. Pelaksanaan program ekonomi hijau difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pengembangan berbagai potensi komoditas unggulan lokal tanpa merusak kawasan hutan primer dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat setempat juga mendapat beragam pelatihan tata kelola usaha, edukasi konservasi lingkungan hingga fasilitas pembukaan akses pemasaran produk lokal agar semakin bernilai ekonomi tambah yang jauh lebih tinggi. Ya, nilai ekonominya bertambah. Komitmen penuh pemerintah daerah ini terus mengawal masyarakat lokal agar bisa berdaya secara finansial tanpa perlu mengorbankan atau merusak kelestarian ekosistem alam Papua di masa yang akan datang. Jadi itu tadi ya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan pendampingan dari pemerintah. Ya. Kemudian informasi lain pendengar akan kami sampaikan sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, berita cuaca dari Mendiang Gombloh, lagu yang mengingatkan kita tentang kelestarian alam, ya, lestari alamku. Ya, pendengar, satu informasi terakhir sebelum kami undur diri, ya, nanti Anda ditemani rekan saya Valen dan kawan-kawan hingga petang, dilanjutkan rekan lainnya di waktu malam. Ya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca di sejumlah ibu kota seprovinsi se-Indonesia pada hari ini Jumat 31 Juli. Informasi kami kutip dari rri.co.id, perakirawan BMKG Ina Indah mengatakan beberapa wilayah yang berpotensi hujan, ya, atau cuaca pada hari ini di sejumlah wilayah, misalnya di Sumatera, Palembang dan Pangkal Pinang cerah berawan, Jambi berawan, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kota Padang berkabut, Bengkulu udara kabur. Jakarta dan Semarang berawan, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jogja dan Surabaya udara kabur. Bali, Kota Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berkabut. Di Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, Pontianak dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Makassar, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Ternate dan Ambon cuaca hari ini berpotensi cerah berawan, Jayapura berawan, Manokwari, Nabire, Jayawijaya atau Wamena dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kota Sorong berkabut. Ya, tadi informasi dari BMKG, ya, pendengar, hari ini di sejumlah ibu kota provinsi se-Indonesia. Demikian pendengar, sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan, ya. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Ingat, di rumah ada keluarga yang menunggu Anda untuk bisa kumpul kembali. Ya, menemani Anda kembali kami putarkan sejumlah lagu sudah kami siapkan dari berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Selamat, Pak. Bayi Bapak dalam keadaan sehat.
1: Syukurlah. Terima kasih, Dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi?
0: Benar, Pak. Anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya? Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
1: Stunting apa tadi, Dok?
0: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
1: Oh.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tulus dengan langit abu-abu ya, mengantarkan kita sudah tepat pukul 11 lebih 12 menit. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, selamat berapa saja siang hari ini pastinya. Dan finally Nabire diguyur hujan hari ini sedari malam kayaknya ya, sampai pagi, bahkan saat ini masih mendung. Mungkin di beberapa tempat atau beberapa daerah di Nabire ini masih gerimis-gerimis mengundang. Awan di luar sana juga sudah kayak gelap gitu ya. Tapi ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri karena lama sekali ya tidak turun hujan, dan akhirnya turun hujan kembali. Mudah-mudahan besok weekend turun hujan juga ya. Oke, baik pendengar, kami akan menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda hingga pukul 12 nanti. Pukul 11.30 ya, kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami. Hingga pukul 12 nanti akan ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Nabarwa bersama rekan reporter kami Bung Hari Gunawan dan juga rekan-rekan Obi Fan kami yang tentu saja sudah ya, yang akan mengawal ya siaran langsung sholat Jumat hari ini. Kemudian berikan nanti pukul 13 seperti biasa dinamika olahraga akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti pukul 15 ya, musik informasi akan kembali hadir. Hingga pukul 16 nanti warta berita daerah Nabire sore ini akan kami hadirkan. Bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 hingga pukul 18 ya. Hingga pukul 18 atau jam 6 sore nanti dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat siang ya. Kok saya rasanya masih seperti pagi ya, karena cuacanya agak sendu-sendu hari ini ya. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Musik informasi kami hadirkan. Selamat beraktivitas di hari ini Jumat ya, yang lagi work from home. Ini masih ya. Ini untuk beberapa dari sebagian dari Anda mungkin work from home, atau juga mungkin sebagian dari Anda juga tetap bekerja seperti biasa ya di hari ini. Sepertinya hari terakhir di bulan Juli ya, karena besok Sabtu kita sudah masuk di bulan Agustus. Oh, luar biasa ya. Iya, time so fast. Atau kita yang terlambat menyadari. Oke, baik pendengar, saya mau hadirin lagu apa ya siang-siang seperti ini untuk Anda semuanya. Ya, bolehlah untuk Anda dan kita semua, ada Armada. Ini kalau Anda jangan berkata bohong, harus berkata yang sejujurnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Nabire siang ini.

Ya, pendengar pukul 11.53 menit saat ini, dan kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat ya, dari ya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Nabarwa, nanti bersama rekan kami ada Bung Hari Gunawan. Ya, mendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami.

0: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Abarwa bersama rekan reporter kami Hari Gunawan.
1: Wa

Ya baik pendengar, kami masih menantikan siaran langsung sholat Jumat hari ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang tengah bersiap-siap atau yang sudah berada di masjid ya, untuk mengikuti sholat Jumat ya, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda masing-masing.

0: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Ambarua bersama rekan reporter Hari Gunawan.
1: Ya, terima kasih Dwi di studio Pro 1 RRI Nabire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Supaya tidak mengganggu pada saat pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kemudian tak henti-hentinya kami bersama anak-anak kami di belakang agar pada saat kerja siaran sholat Jumat dan pada saat sholat Jumat jangan sholat Jumat. Insyaallah kali ini dari Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Ambarua, kami mengucapkan Kota Tengah, Jumat, terima kasih. 16 Safar 1440 kami ajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi yang disampaikan pengurus masjid Al-Muhajirin
2: Ambarua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah.

Sebagaimana Jumat-Jumat sebelumnya, sebelum khatib naik di atas mimbar, kami akan mewakili pengurus DKM menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian yang pertama mengenai laporan kas Masjid Al-Muhajirin sampai dengan tanggal 31 Juli 2026. Total kas 178.422.000. Kami ulangi, total kas 178.422.000 rupiah. Infak atau pemasukan Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dengan rincian, infak masjid 7.226.000 rupiah. 7.226.000 rupiah. Infak syiar 1.452.000 rupiah. Untuk kris masjid dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 sebesar 392.000 rupiah. Total infak 9.070.000 rupiah. Jadi total pemasukan sampai saat ini 187.492.000 rupiah. Total pengeluaran 16.800.000 rupiah. Total kas akhir 170.692.000 rupiah. Untuk rincian pengeluaran bagi bapak-bapak yang mau melihat, silakan nanti dilihat di papan pengumuman sebelah kiri. Kami ucapkan banyak terima kasih atas impak dan sedekah para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan yang telah disedekahkan. Penyampaian yang kedua, untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini yang bertindak sebagai khatib Al-Ustaz Muhammad Hairansi SPDI. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan sekaligus dimohon kesediaannya untuk menjadi imam. Yang bertindak sebagai muazin Muhammad Kahfi SHI. Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib disilakan.

بلاغ لقوم عابدين وجعل رسالته رحمة للعالمين

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم.
1: الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga ahlul baitnya, kepada sahabat, para tabi'in serta umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin Allahumma amin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sebaik-baik jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan jaminan keselamatan serta kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat adalah dengan bekal takwa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini kita masih berada di bulan Syafar 1448 Hijriah. Dahulu di zaman jahiliyah mereka memahami bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan, bulan malapetaka. Namun setelah Islam datang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Safar ini sejatinya adalah bulan pembuktian rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya di bulan Safar ini, dengan bertambahnya usia-usia kita, maka selayaknya kita senantiasa memuhasabah diri kita, merefleksikan ibadah-ibadah kita yang telah kita lewati di tiga bulan haram sebelumnya. Ini penting jamaah sekalian yang berbahagia, untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Sudahkah kita merasa bahagia? Sudahkah kita merasakan keberkahan dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan di tiga bulan Muharram sebelumnya? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu prinsip yang penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim khususnya adalah merasakan keberkahan di dalam kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam keseharian kita, dalam lingkup muamalah di dalam keseharian kita, ketika kita berjumpa, berinteraksi kepada saudara-saudara kita ataupun kepada orang lain, baik di pasar, di kantor ataupun di manapun kita berjumpa, sering terlontar pertanyaan, berapa penghasilanmu? Berapa keuntungan dari perniagaanmu? Berapa gajimu dan seterusnya.
2: dan sering kita mendapati jawaban, mendengar jawaban. Biar sedikit, yang penting berkah. Tentu banyak dan berkah itu juga jauh lebih baik dan mulia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitu pula di dalam keseharian kita ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita di rumah, ketika hendak kita makan, kita juga disunnahkan, kita dianjurkan, diwajibkan untuk memanjatkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah karunia rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Begitu pula jamaah Jumat rahimakumullah, dalam dimensi akhirat, dalam dimensi ibadah, kita juga mendapati ketika kita tahiyat akhir di dalam solat kita, kita juga selain bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memanjatkan doa wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selain kita mengharapkan syafaat dari selawat kita kepada beliau, kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita lewat ibadah-ibadah kita. Begitu pula di antara kita, sebagian ada yang mengamalkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Tentu ini juga tujuan dan harapannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari sang pemberi berkah Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengharapkan keberkahan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan keberkahan itu kelak sampai di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian apa sesungguhnya berkah itu? Berkah itu tidak punya warna, tidak punya aroma, dan tidak punya bentuk jamaah sekalian. Hanya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan iman, kebersihan hati dan pikiran yang dapat merasakan berkah itu. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa meningkatkan, mengasah, melatih, mengokohkan iman kita dan beristiqomah di dalam ibadah-ibadah kita. Sederhananya jamaah sekalian, berkah itu adalah yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan rezeki, materi di dalam kehidupan kita, fasilitas di dalam kehidupan kita, maka hendaknya fasilitas itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjamin orang yang senantiasa bersyukur terhadap karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam kehidupannya, maka ia akan diliputi keberkahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian yang kedua, berkah itu adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kita, maka kesehatan itu kita gunakan kembali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita lewat surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, merugilah manusia kecuali orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, berkah itu adalah ketika kita diberikan jabatan dan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan dan wewenang itu sebagai bentuk legitimasi di dalam memberikan kebijakan-kebijakan, tentu jabatan dan wewenang itu akan digunakan untuk memberikan maslahat kepada masyarakat luas tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan jabatan dan wewenang itu semakin banyak amal jariah kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersyukur sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai khalifatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan sebagian manusia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, berkah itu adalah ketika kita diuji, ketika kita diberi kesempitan di dalam kehidupan kita, maka kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, dan dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan mengingatkan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa bersabar. Ia akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini dan kelak mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, berkah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kemaksiatan itu, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa orang yang meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan-jalan kehidupannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa kunci untuk mendapatkan limpahan keberkahan sekaligus untuk mengekalkan keberkahan itu di dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa jika penduduk suatu negeri beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka dan meninggalkan apa yang dilarang, niscaya Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari arah mana saja. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan khutbah singkat ini menjadi renungan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala liputi kehidupan kita, liputi rezeki kita dengan keberkahan-keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa akrimna binuril iman. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istau fastaqimu wa tadilu lurus dan rapatkan safnya. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ya pendengar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Nabarot telah selesai. Khotib dalam khutbahnya yang dapat kami ringkas yaitu tentang bulan Safar. Bulan Safar merupakan bulan pembuktian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menjawab kegelisahan umat atau kita ya dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pertanyaan yang timbul dalam berbagai pekerjaan ataupun aktivitas kita, baik di kantor, di tempat usaha dan keluarga. Apakah kita juga sudah mendapatkan berkah dari berbagai aktivitas itu ataukah belum? Berkah itu adalah ketika kita diuji dalam suatu cobaan, maka kita akan mendapatkan berkah. Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada kita. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika suatu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari segala penjuru. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Nabarua Nabire. Penanggung jawab Kepala Stasiun LVP RRI Nabire Surya Talib serta kru Obifan Abjan Adam serta Sulis Irjayanto dan reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ajak Anda pendengar untuk berbagai acara lainnya bersama Pro1 RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan. Ada rekan Dwi Masani dan kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabire siang ini.

1 siang sebelum nanti kita ikuti bersama dinamika olahraga siang ini. Bagi Anda yang telah selesai sholat Jumat, selamat kembali dengan aktivitas Anda di hari ini. Selamat kembali pulang ke rumah, hati-hati dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat. Juga untuk Anda yang tengah menikmati santap siang, selamat menikmati santap siang bersama keluarga, rekan-rekan kerja, atau mungkin dengan diri Anda sendiri ya. Selamat menikmati santap siang yang juga merupakan hal yang patut kita syukuri, bahwa kita masih diberikan nikmat untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Cuaca di luar sana pendengar di seputaran Jalan Merdeka ini terpantau cerah berawan ya, cerah berawan. Dan juga pagi tadi sempat hujan, namun berangsur-angsur dari mulai pukul 11 tadi sudah cerah ya hingga saat ini. Ya, pendengar selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional atau Dinamika Olahraga yang kami relay dari Pro 3. Selamat siang, selamat mengikuti.
1: Nabire, siang ini
2: sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-55. Dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. Dia un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mobile Legacy Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mobile Legacy Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: I'm going to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players join.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan

0: bersama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya para kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kelas dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidzki, Pro 3 RR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal di karantina di Hotel Lelius.
0: Hotel Lelius.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Nabire siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya baik, mendengar pukul 13.34 menit saat ini. Dan demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Selanjutnya Pro Dangdut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di studio, juga di WhatsApp ya. Dan kami masih mencoba juga untuk Anda bisa terhubung dengan TikTok kami ya. Sekali lagi di live TikTok kami. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat siang, selamat berapa saja siang hari ini, yang lagi makan siang selamat menikmati makan siang Anda, santap siang dengan keluarga pastinya ya. Dan juga untuk Anda mungkin yang lagi bersantai-santai saja di siang hari ini, hari Jumat, yang lagi WFH, ini pasti kantor agak-agak sepi gitu ya. Atau mungkin Anda yang sudah punya rencana di beberapa waktu ke depan ya, mungkin untuk Anda yang ingin jalan sore ya, bisa juga. Oke, sekali lagi untuk Anda semua, selamat siang, cerah luar biasa di sana, di luar sana ya. Anda juga yang mau, mungkin yang berdiam diri saja di rumah, tidak ngapa-ngapain, asik. Selamat berdiam-diam diri saja. Yang lagi berkebun, yang melaut, yang berdagang, yang apalagi ya, pokoknya yang lagi apa saja semuanya aktivitas Anda di pasar-pasar tradisional, di pusat perbelanjaan ya. Semuanya laris manis, sukses menyertai Anda dan kita semua. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sesaat lagi di ruang dengar Anda.

Ya, pendengar selamat siang untuk Anda semuanya. Senang sekali Pro Dangdu. Dangdu adalah kita kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya. 31 Juli 2026 tepat di hari Jumat ceria. Ya, ini hari terakhir di bulan Juli ya 2026. Besok kita sudah masuk bulan baru, bulan ke-8 ya, bulan merah putih. Iya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pastinya. Oke, pendengar, saya langsung saja ajak Anda untuk ikut bergabung di line telepon kami 0984-22074, juga melalui WhatsApp 0813-5494-419 ya. Dan juga Anda bisa ikut bergabung melalui TikTok. Ini kami lagi coba ya untuk bisa Anda ikut bergabung. Silakan saja yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda. Siang ini pendengar, silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan mau request lagu apa. Lagu-lagu dangdut pastinya, jangan request lagu lain ya selain lagu dangdut. Dan juga untuk Anda yang lagi di luar kota Nabire juga yang mau ikut bergabung, silakan saja, boleh-boleh saja.

0: Oke, pendengar, silakan yang ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda siang ini ya. Silakan lagi di line telepon kami studio. Saya sapa pertama. Selamat siang, dengan siapa, di mana, Pro Dangdut?
1: Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Iya, Mama Bagus. Selamat siang. Silahkan.
1: Ya, aku mau ucapin selamat bertugas. Sehat selalu, panjang umur, kemang rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Dwi.
0: Oke, amin.
1: Kak Dwi, sebelum lanjut, saya mau request lagu.
0: Boleh.
1: Dari Alinda Putri. Judulnya Colak-Colek.
0: Colak-colek dari siapa?
1: Alinda Putri, pokoknya ada putrinya. Alvina Putri, Kak.
0: Oh, oke, oke.
1: Tapi jangan yang Camelia Malik ya, Kak. Yang itu yang ada remiknya itu.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Silakan lanjut. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Jambi sana, buat Amel sama Teh Jamila, Bang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, terus buat yang di Banjarmasin sana, Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Samsul, Abang Jaka Ibrahim, terus Bang Abang Rizky, di Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya semua selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dibiak, Ibu Rusi Superi, Mama Lani, kalau masih ada di Napire, kalau nggak ada ya di Arui. Terus buat Iso Sambi, Putri Kuridor, Mak Sumarum, Berawer Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Senja, Pak D dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema, terus Pak D Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Putra Putri Leo 9, Opa Mik, Opa Valen, Abang Masar Mansur, terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Mungin Sidi, tak lupa juga buat Putra Menau, ucapannya selamat siang. Yang ada di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang. Tak lupa juga di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Di Legari ada Mas Waro sama Putra Tunggal. Terus buat Mama Rendinya, semua selamat siang. Selamat mendengarkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Dwi, selamat bertugas. Terus buat yang lagi istirahat, selamat beristirahat buat Kak Dwi-nya. Terus saya kembalikan lagunya, ditunggu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Bagus, selamat siang. Dari Karadiri ada Mama Bagus di sana, lagunya Colak-colek. Nah, gitu. Itu lagunya ya, Mama Bagus ya. Akhirnya pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung lagi yang lainnya di belakang Mama Bagus, langsung saja saya tunggu partisipasi dari Anda siang hari ini ya, di 0984220704, dan juga bisa lewat WhatsApp kami 0813549419. Halo Bro Dangdut, selamat siang. Selamat, siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, kalau ada nanti.
0: Oke, halo, selamat siang.
2: Ya, salam-salam dulu ini.
0: Boleh. Sana. Iya.
2: Ada Mama Bagus, saya singgol terang-terang biar nggak jatuh. Pegangannya kencang. Ada Putra Arema, Pak G Arema, Mbak Lasi, Mbak Lia, Mbak Biren, Mama Tifa, Amolesi, Mama Tugus, selamat siang. Dan yang di topo Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, selamat siang. Dan selamat. Yang di Legari Mas Waro, Ibu Jaman Mas Ana juga selamat siang dan selamat kita. Lagunya RT3 RW5.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Dwi, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang Putra Tunggal. Sudah ikut bergabung siang hari ini lagunya. Lagunya asik-asik ya siang hari ini. Oke, benar, baru dua penelpon, yang lain lagi silakan ya. Waktu kita nanti sampai jam 3 sore. Anda bisa ikut bergabung siang hari ini. Silahkan saja ya. Oke, benar, sembari saya susun lagu-lagu yang di request, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung, kami tunggu di lain telepon 0984220704, juga di WhatsApp ya. Sekali lagi yang mau ikut bergabung, langsung saja.

0: Oke, mendengar sudah ada dari WhatsApp-nya. Halo, selamat siang. Siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Iya, di sini kabar-kabarnya.
0: Oke, Bang Luhut, silakan langsung saja, Bang Luhut.
1: Oke, aku yang judulnya Gojeking, goyang jari kelingking.
0: Gojek, apa nama judulnya?
1: Gojeking.
0: Oh.
1: Goyang jari kelingking.
0: Oh, goyang jari kelingking. Oh, ada ya, iya. Lagunya ya.
1: Iya, cewek yang nyanyi itu lupa aku namanya.
0: Oke lah, nanti saya cari. Salam-salamnya Bang Luhut untuk siapa ini?
1: Yang baru mencari salam yang pertama buat Mama Bagus yang baru kan turun, terus buat Diren, ada Amo, ada Manok, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Siva, Mama Remrawer, ada Bunda En, Nona Sita, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Rucamudi, Opa Kalim, dan buat semua-semuanya saya adalah yang lagi mendengarkan. Iya, gimana? Kita itu lagunya?
0: Iya, ada lagunya.
1: Siapa yang nyanyi?
0: Siang nyanyi ini siapa ya? Sebentar, cewek ya?
1: Iya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Gojek.
0: Oke. Oke, lanjut dulu salam-salamnya Bang Luhut. Ada kok lagunya.
1: Iya, salamnya buat semua-semuanya. Saya adalah terus yang buat penyiarnya selama bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Dan operatornya.
0: Gojeking dari Ovi ya, Ovi Sofianti. Diingat.
1: Iya, betul, iya.
0: Yang cewek kan, yang nyanyinya perempuan.
1: Iya,
0: oke.
1: Terima kasih
0: kembali Bang Luhut, selamat siang. Horas. Dari Abang Luhut, terima kasih lagunya Gojeking. Oh, Gojeking ya. Goyang apa? Goyang jari kelingking. Bukan jari Bang Luhut, jempol. Gojeking goyang jempol apa sih namanya? Bentar-bentar ya. Gojeking itu goyang jempol kelingking. Nah, bukan goyang jari kelingking. Oke, terima kasih Bang Luhut, lagunya sudah saya temukan ya. Ditunggu nanti saya hadirkan lagunya. Oke lah, yang lain lagi pendengar silakan yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda di line telepon kami ya. Silahkan saja mengisi waktu Anda di siang hari yang cerah ini, sembari Anda beraktivitas ya, sembari Anda mungkin yang lagi sudah selesai santap siang terus ingin boci bobo cia.

terima nanti partisipasi dari Anda. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Ini yang pertama ada Colak Colek. Nah, ini dari Vitalvia ya.

Iya, baik mendengar dari Cici Faramida dengan RT 5, RW 3. Oke, baik mendengar, selamat siang ya untuk Anda semuanya. Dan saya menyapa Anda yang lagi memantau, yang lagi ikuti kita di TikTok ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Ini ada tadi Capricorn 25, Capricorn 25 katanya, selamat siang host. Siapa sih? Selamat siang host Dwi, asik. Terima kasih kakak Capricorn 25 ini. Terima kasih sudah ikut bergabung. Mau request lagu boleh kakak ya, silakan saja. Mau request lagu apa kira-kira? Boleh yang sedang bergabung lewat TikTok ya, teman-teman. Anda boleh ikuti, Anda boleh request lagu maksudnya. Tapi kita spesial lagu-lagu dangdut ya, spesial lagu-lagu dangdut. Silakan yang mau ikut bergabung dan mau request lagu boleh-boleh saja siang ini ya. Dan untuk Anda juga yang sudah atau mau ikut bergabung melalui line telepon kami, silakan saja. Waktu kita kurang lebih masih 1 jam ke depan ya.

0: Oke, mendengar, saya langsung saja menyapa Anda yang ingin ikut bergabung siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Nasrun di Sloknya, Mbak.
0: Pak Nasrun yang ganteng. Apa kabar Pak Nasrun, Sulawesi Tengah gimana hari ini?
1: Sama-sama kita, kau di situ sehat, aku juga sehat.
0: Oh iya, cuacanya gimana, salju?
1: Iya, cuaca secara hati dan hatinya yang menyiar juga.
0: Oke deh, Pak Nasrun bisa aja. Oke Pak Nasrun, mau request lagu apa? Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Isna Ashar.
0: Lagunya siapa? Oh, oke, ini agak terputus-putus ya. Judulnya apa judulnya? Halo, Loha. Iya.
1: Membara.
0: Lagunya apa, Pak Nasrun?
1: Rindu Membara.
0: Oh. Rindu membara. Jadi iya. Membara ke siapa rindunya, Pak Nasrun?
1: Iya, membara si.
0: Oke deh. Pak Nasrun, silakan salam-salamnya untuk siapa lagunya?
1: Ada Ayu, ada Kamulan, Manopir, Maketku. Ada Irian dari Jakarta, dari Bogor, dari Iwan, Balis, Muleman. Sama Ulah, nama Lani, Akepi, Rai Masuhi, ada Ma Bagus, ada Sari, ada Pada Juwe Suten, ada Putri Senja, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Bunda Ima juga, semuanya tempat kunjari kepala. Terima kasih, selamat siang. Okay.
0: Terima kasih kembali Pak Nasrun, selamat siang. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya Rindu Membara ya. Rindu Membara. Membara banget tuh. Oke, yang lain lagi pendengar silakan yang mau ikut bergabung ya. Di belakang Pak Nasrun, silahkan saja. Yang baru bergabung di TikTok juga, selamat siang semuanya yang bergabung di TikTok Pro 1. Yang mau request lagu dangdut boleh, kita spesial lagu-lagu dangdut ya, dari RRI Nabire. Oke, Pak Nasrun tadi lagunya Rindu Membara dari Isna Ashar ya. Oke, silakan lagi pendengar yang mau ikut bergabung langsung saja. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kami tunggu partisipasi dari Anda siang ini. Waktu kita masih sampai 1 jam.

Oke, baik pendengar, kami sudah hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menghibur Anda di siang hari ini di Pro Dangdut ya. Dan untuk Anda yang mau ikut bergabung juga silakan boleh lewat line telepon kami di line telepon studio juga di WhatsApp ya. Boleh juga yang bergabung di TikTok ya, silakan saja. Yang mau ikut bergabung boleh mau request lagu dangdut ya, yang pasti lagu-lagu dangdut saja yang boleh Anda request yang ini. Oke pendengar, untuk Anda juga tetap berhati-hati ya ketika dalam perjalanan atau di mana saja Anda berkendara atau bertujuan gitu ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya tetap menjaga diri Anda masing-masing ya, mau itu pagi, siang, sore, malam ya. Karena beberapa waktu lalu ini baru juga ada begal ya. Jadi ya tetap berhati-hati saja untuk Anda dan kita semua. Oke pendengar, saya masih tunggu partisipasi dari Anda siang ini, dan ada Happy Asmara dengan Rungkas.

0: Ya, pendengar pukul 15 lebih 4 menit saat ini saya akhiri kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dari TikTok juga. Terima kasih sudah request lagu. Tadi ada siapa ya, Putra Capricorn, terus ada Bapak Hafiz ya, terima kasih banyak. Ini ada tanggapan juga ya, beberapa tanggapan dari teman-teman di TikTok. Terima kasih sudah senantiasa bersama kami. Dan terima kasih untuk Mama Bagus, Putra Tunggal, Bang Luhut, dan juga Pak Nasrun ya. Kita jumpa lagi Pro Dangdut nanti besok ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan musik informasi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 16 nanti. Kami hadirkan warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, baik pendengar dari Bernadia, dengan untungnya hidup harus tetap berjalan. Ya, dan pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 15 lebih 26 menit. Kami hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi Warta Berita Daerah Nabire sore ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat sore, selamat berapa saja sore hari ini. Yang lagi apa ya, yang lagi bersantai atau yang lagi siap-siap untuk berolahraga mungkin ya, selamat berolahraga sajalah untuk Anda semuanya, tetap semangat. Dan juga untuk Anda yang mungkin sore hari ini akan punya banyak kegiatan aktivitas ya, pokoknya selamat berapa sajalah untuk Anda semua-muanya. Oke, baik mendengar, dan musik informasi masih mewarnai ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire sore ini. Pendengar, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Musyawarah besar enam suku menjadi momentum meruntuhkan sekat dan membangun persatuan masyarakat pesisir dan kepulauan.
3: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat.
2: Bappenas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan Papua.
4: Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Musyawarah Besar atau Mubes 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Forum ini juga diharapkan memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Mubes tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 hari. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Arnold Saudila.
2: Musyawarah Besar dengan suku masyarakat adat pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka.
3: Musyawarah Besar atau Mubes 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, Mubes menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.

0: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya, Mubes tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
1: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir terpindah. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir bersatu, saling memiliki untuk Nabire yang baik ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Mubes Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
1: Mubes tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat, serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
0: Pelaksanaan musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat adat 6 suku sebesar Rp142 juta, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Guna mendukung ketahanan pangan di Distrik Nabire Barat, Kepala Distrik menyiapkan program warga wajib tani. Kita ikuti informasi tersebut bersama rekan reporter Jeffrey Panjaitan.
3: Kepala Distrik Nabire Barat OCAP Wakei akan menyiapkan program gerakan wajib tani sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut akan mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, program ini lahir setelah melihat besarnya potensi pertanian di wilayah Nabire Barat yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan daerah dan perbaikan gizi masyarakat. OCA menambahkan, saat ini di Distrik Nabire Barat telah memiliki 2 kelompok tani orang asli Papua, serta lebih dari 6 kelompok tani Nusantara yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan gerakan wajib tani. Kolaborasi seluruh kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, terutama menggerakkan masyarakat agar mau bertani.
4: Saya setelah melihat potensi wilayah di Distrik Nabire Barat, kami di pemerintah Distrik Nabire Barat ingin punya program khusus, yaitu dengan gerakan wajib tani. Dan program ini kami sedang mempersiapkan supaya masyarakat di Distrik Nabire Barat wajib, setiap keluarga wajib punya lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kami melihat potensi wilayah Nabire Barat sangat bagus dalam bidang ini. Dan ini program pemerintah distrik kami sedang mempersiapkan untuk mendukung gerakan wajib tani.
3: Melalui gerakan wajib tani, pemerintah Distrik Nabire Barat berharap masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Jeffrey Panjaitan laporkan.
2: Informasi berikutnya, Bupati Mimika Johannes Retop bersama Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Wakil Kepala Bapenas Febrian Alipianto Rudyar di kantor BPKAD Mimika Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka dialog strategis bersama Gubernur serta Bupati dan Wali Kota Setanah Papua untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua atau RAPPP tahun 2025 hingga 2029. Selengkapnya Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
5: Dialog strategis yang dipimpin Wakil Menteri PPN atau Wakil Kepala Bapenas Febrian Alpianto Rudiat menjadi forum penyelarasan arah pembangunan Papua antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Febrian menegaskan keberhasilan percepatan pembangunan Papua hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen dan bergerak dalam arah yang sama. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat sedang menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2027, sementara pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Karena itu, seluruh program dan penganggaran daerah diminta selaras dengan RAPPP tahun 2025-2029.
6: Penyusunan RAPPP tersebut dilaksanakan melalui musyawarah ekonomi khusus bagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri PPN nomor 1 tahun 2025. Musyawarah otsus harus dipahami bukan hanya sebagai proses administratif, dan forum ini merupakan ruang dialog yang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi, sekaligus juga memastikan bahwa dana otonomi khusus digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
5: Selain mendorong keselarasan program pembangunan, Wakil Menteri juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperhatikan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus. Setiap program harus sesuai dengan RAPPP, tercatat dalam Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua atau SIP3. Serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan percepatan pembangunan Papua membutuhkan koordinasi yang kuat antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga adat DPR, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di Papua.
7: Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan, antara lain pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota wali kota, kabupaten kota, majelis rakyat Papua, DPRP, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha nasional, maupun swasta, BUMN, mitra pembangunan dan komunitas internasional. Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko akan berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran.
5: Dialog strategis di Mimika diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan RAPPP 2025-2029 serta mempererat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
2: Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Pendengar, upaya eliminasi malaria di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Selain tingginya angka kasus di sejumlah daerah, kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan hingga tuntas juga menjadi perhatian utama. Nur Febriana melaporkan.
2: Pengendalian malaria di Papua Tengah tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat menjalani pengobatan hingga selesai. Pengobatan yang terhenti sebelum waktunya berisiko menyebabkan penyakit kambuh kembali, sekaligus meningkatkan penularan di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena Papua Tengah masih termasuk wilayah dengan tingkat malaria yang tinggi. Kabupaten Mimika dan Nabire bahkan masih masuk kategori daerah dengan endemisitas tinggi, sehingga diperlukan kerjasama pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, hingga masyarakat untuk mempercepat target eliminasi malaria. Penanggung jawab program malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yanis Derek mengatakan, tantangan terbesar pengendalian malaria saat ini adalah masih rendahnya kepatuhan pasien mengonsumsi obat hingga tuntas. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pembentukan pojok malaria di puskesmas agar pasien meminum dosis pertama di hadapan petugas kesehatan.
3: Jadi tantangan kami juga yang terbesar adalah kepatuhan minum obat belum optimal. Jadi masih ada pasien yang menghentikan pengobatan sebelum tuntas. Ini membuat peningkatan risiko penularan itu terjadi dan juga ada kekambuhan. Jadi dari kami sebagai pengelola program provinsi, agar masyarakat itu mau minum obat malaria sampai tuntas memang diperlukan pendekatan yang mudah dipahami, dekat dengan budaya setempat, karena kita tahu bahwa Papua Tengah ini ada 8 kabupaten. Poin-poin yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menjelaskan mana manfaat obat malaria pada masyarakat, kemudian juga ada edukasi sejak awal pengobatan, kemudian kita juga bagaimana libatkan keluarga, bahkan mungkin kalau di Timika itu sudah ada beberapa puskesmas yang ada namanya pojok malaria, jadi ketika pasien datang dan diperiksa positif, mereka minum obat pertama itu di depan petugas.
2: Meski berbagai tantangan telah dijalankan, upaya eliminasi malaria dinilai membutuhkan dukungan yang lebih luas, terutama dari sisi kebijakan dan pembiayaan. Pemerintah daerah menilai keberhasilan pengendalian malaria tidak cukup hanya mengandalkan dukungan mitra, tetapi juga memerlukan komitmen anggaran yang berkelanjutan, agar petugas kesehatan di lapangan dapat bekerja secara optimal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numumbogre, mengungkapkan, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi perlu memperkuat regulasi serta dukungan pembiayaan agar program penanggulangan malaria dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Mungkin yang saya perlu garis bawahi, kita selama ini untuk kegiatan-kegiatan malaria, rata-rata ini penanganannya oleh LSM, artinya seperti Global Fund. Tapi kita di pemerintah daerah, pemerintah provinsi, paling tidak harus ada regulasi pembiayaan untuk kita lihat masalah-masalah ini. Sehingga harapan saya pemerintah daerah, provinsi, paling tidak harus berintegrasi untuk menunjang semua aktivitas dengan pembiayaan-pembiayaan internal OPD.
2: Dengan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat, kepatuhan mengonsumsi obat hingga tuntas diharapkan mampu menekan penularan malaria, sekaligus mempercepat terwujudnya eliminasi malaria di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
1: Untuk meningkatkan SDM ASN, Pemkab Dogiyai gelar sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta, kinerja disparatis data kepegawaian dan layanan DMS atau dokumen manajemen sistem Kabupaten Dogiyai tahun 2026. Selengkapnya bersama Robi Vanindi.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Yohan Kegakoto dalam keterangannya kepada RRI Kamis 30 Juli 2026 menjelaskan bahwa latar belakang daripada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta kinerja disparitas data kepegawaian dan layanan dokumen manajemen sistem Kabupaten Dogiyai tahun 2026 berangkat dari pengalaman selama ini, data kepegawaian di lingkungan Pemkab Dogiyai dinilai tidak tertata rapi sehingga BKP SDM Dogiyai berusaha merapikan data kepegawaian melalui arsip digital kepegawaian. Sosialisasi ini, lanjut kata Yohan Kegakoto, diharapkan dapat mendorong kesadaran pegawai dan pengelola kepegawaian untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Jika ada data berbeda, sistem manajemen talenta akan bias, serta pelayanan publik seperti kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan, atau pengurusan pensiun akan terhambat. Untuk itu, diharapkan para subak umum kepegawaian, para operator yang hadir mengikuti kegiatan ini dapat memahami materi dengan baik serta menguasainya, sehingga di tahun 2027 mendatang, masing-masing kepegawaian bisa melaksanakan secara maksimal.
6: Jadi latar belakang daripada pelaksanaan kegiatan hari ini berangkat dari pengalaman kami selama ini, data kepegawaian kami di Dogiyai ini merasa amburadul, tidak ditata rapi, sehingga kami berusaha merapikan data kepegawaian melalui arsip digital kepegawaian. Kemudian tujuan dan harapan kami setelah arsip digital kepegawaian ini diperbaiki, kami ingin untuk mengembalikan tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing subak umum dan kepegawaian di OPD masing-masing. Contohnya, pengusulan kenaikan pangkat itu diusulkan oleh subak umum kepegawaian masing-masing OPD, kemudian EKIN, EKINERJA, SKP, KGB, itu semua kami limpahkan ke masing-masing OPD. Harapan kami, teman-teman subak umum kepegawaian, kemudian operator yang hadir dapat memahami materi, kemudian mereka harus menguasai, sehingga tahun 2027 itu masing-masing subak umum kepegawaian itu maksimal melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, kemudian pensiun, mutasi, EKIN, kemudian KGB maupun SKP. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu, melibatkan kepala OPD-nya, kemudian subak umum kepegawaian, dan dua operator, yaitu operator e-kinerja dan operator disparitas data.
5: Sosialisasi dan pendampingan ini merupakan langkah strategis Badan Kepegawaian Negara BKN untuk membangun fondasi satu data ASN yang bersih guna mempercepat penerapan manajemen talenta dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian digital. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini. Selengkapnya disampaikan oleh rekan-rekan kami.
7: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 31 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir tuna per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam berdium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibowo Rp70.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibowo Rp120.000. Tomat per kilogram Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini di antaranya. Musyawarah besar enam suku menjadi momentum runtuhkan sekat dan membangun persatuan masyarakat pesisir dan kepulauan. Bappenas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan Papua. Pendengar, demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire sore ini, dan saat ini sudah pukul 16.34 waktu Indonesia Timur, dan masih sama saya. Ya, masih bersama saya Dwi Masani yang menemani Anda ya, luar biasa gitu. Oke lah pendengar, sudah sore, yang olahraga selamat berolahraga, tetap semangat tapi tetap berhati-hati juga, jangan pulang kemalaman ya, tetap menjaga diri masing-masing dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin kerjanya shift-shiftan dan baru masuk di sore ini hingga malam nanti, ya tetap semangat saja untuk semuanya yang aktivitasnya, kegiatannya, rapat mungkin atau kegiatan apapun itu yang sedang Anda persiapkan gitu ya, job-job Anda. Nah ini yang masih berlangsung hingga saat ini, sore ini atau bahkan malam nanti, apalagi mungkin persiapan untuk weekend besok ya. Tetap semangat saja untuk Anda semuanya, Gan Batik. Oke, baik pendengar, musik informasi mewarnai ruang dengar Anda sore ini, nanti sampai kita pukul 17.30 ya. Sebelum nanti saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda, dan nanti tarhim dan azan maghrib ya juga akan saya hadirkan. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat sore.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh lagi kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bujo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bujo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: One.

0: Iya, baik, mendengar jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Paniai tingkatkan patroli dan razia. Iya, dan untuk Polres Paniai ini menggelar patroli gabungan dan razia ini pendengar di sejumlah titik rawan di wilayah hukum, di wilayah hukumnya ya. Dan kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, kondusif ya, dan razia dan patroli ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Paniai AKP Selvinus P. Sahetapi SH bersama dengan personel gabungan yang terdiri dari anggota Satlantas, Satreskrim, Satres Narkoba, Satuan Semapta atau Dalmas, serta staf Polres Paniai. Sementara itu, AKP Selvinus P. Sahepati SH juga pada kesempatan itu mengatakan, pendengar ya, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Paniai dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini ya. Dan sementara itu untuk ya, kita ketahui bersama pendengar ya, ini kita akan memasuki bulan Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia nanti tanggal 17 Agustus, sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan juga pengamanan dan lain sebagainya ini sudah direncanakan dari akhir Juli ini ya. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Polres Paniai yaitu patroli dan razia, di mana ini sebagai langkah preventif ya untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Ya, ini khususnya tindak kejahatan ya yang melibatkan penggunaan senjata tajam maupun benda tumpul ya, yang memang belakangan ini marak terjadi di wilayah hukum Polres Paniai. Seperti itu pendengar ya, dan informasi ini dapat Anda dengar, dapat Anda lihat ya, atau dapat Anda ikuti lebih jelas melalui laman website kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Ya, baik benar, setelah ada Iwan Fals dengan Abadi featuring Noah, Niji, dan Geisha, kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, nanti ada Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna dan rangkaian lagu-lagu lainnya. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, pukul 17.50 saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan ya, pop Indonesia juga mancanegara di ruang dengar Anda. Dan pendengar sekaligus saya Dwi Masari pamit undur diri ya. Sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat sore bagi Anda umat muslim dan muslimat. Selamat mempersiapkan hati dan diri Anda.

MDKR, kami ajak Anda mengikuti Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat ya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Sudah di penghujung bulan Juli ya pendengar, dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru. Ya, semoga hal-hal yang sudah Anda rencanakan di awal-awal tahun ini mulai banyak yang di list, checklist ya. Mulai banyak yang terrealisasi, mulai banyak yang sesuai dengan rencana Anda. Dan pendengar, kami akan temani Anda tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Dan nanti di pukul 19 kami akan hadirkan rangkuman berita dari Korwil 1 se-Papua dalam Gema Papua yang hari ini itu dilaksanakan oleh RRI Nabire. Jadi jangan lewatkan pendengar dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi ada Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, kali ini satu lagu dari Mahalini, Mati-matian spesial untuk Anda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cih, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Saatnya kita ikuti rangkuman berita-berita ya dalam Gema Papua, dan hari ini pendengar dilaksanakan oleh RRI Nabire. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. DPR Papua memberikan waktu satu minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Ketua DPR Papua, Denny Hendra Ribonai bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
3: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
4: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
3: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi, Pertamina ada untuk kita. GM tadi bahwa berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi, karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah jelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup.
2: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
5: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
2: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Simak laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
6: Dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
7: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
8: Keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, bukan sebaliknya, untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita berganding tangan mendukung pembangunan di Kabupaten Nabire dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati serta semangat kebersamaan.
7: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 Kepala Suku Pesisir dan Kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
9: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu, hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir. Bersatu, saling memiliki untuk Nabire yang baik ke depan.
7: Sementara itu, Ketua Panitia MOBES, Daud Monei, mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
9: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
7: Pelaksanaan musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat adat 6 suku sebesar Rp142 juta, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul menegaskan kerjasama dengan perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
10: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
11: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau. Hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Saya sudah keliling Jawa, saya tahu. Itu adalah Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Dan hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu. Meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya, saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya. Oh, dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya, ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu ya, saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
10: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak. Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rumsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
12: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di FAU untuk peningkatan apa namanya kualitas pendidikan di pihak Lumpur, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk apa perbaikan gizi yang ikut menunjang apa pendidikan, peningkatan kapasitas pendidikan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Nusram atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga dijadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
14: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Rumsram itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
13: Elizabeth Bukorpioper, Program Manajer Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Nusram menambahkan, pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
15: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Memang ini merupakan pelatihan yang cukup padat secara materi karena difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Tentunya kami berharap bahwa pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
13: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik. Ririn Arini melaporkan.
1: Bupati Waropen dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen meluncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen. Selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
16: Klasis GKI Waropen menggelar ibadah syukur dan peluncuran penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen Selasa 28 Juli 2026 di lantai 2 gedung Klasis GKI Waropen. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama GKI di Tanah Papua dengan Yayasan Kartidaya Sahabat Gugus Kuripasai sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah Waropen. Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH menuturkan, sebelumnya Sinode GKI di Tanah Papua bersama Yayasan Kartidaya telah meluncurkan penerjemahan Alkitab dalam sejumlah bahasa daerah di antaranya bahasa Ambai, Ansus Biak Waropen Wondama, dan Yawa Onate di Kabupaten Biak. Di Waropen, pelucuran kali ini difokuskan pada hasil penerjemahan kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahasa Waropen terancam punah, pemerintah dan badan pengurus klasis GKI Waropen luncurkan penerjemahan Alkitab bahasa Waropen.
17: Karena bahasa Waropen sudah mau punah, sudah mau hilang. Dan puji Tuhan, walaupun ini bekerja dengan keterbatasan fasilitas yang ditopang oleh klasis, mereka berhasil dalam menyelesaikan kitab-kitab bahasa. Jadi setelah ini, kalau kami launching hari ini, maka tugas kami para pekerja klasis bersama para pelayan dan tim, kami akan sosialisasi ke seluruh dana gereja yang ada di Maroko.
16: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dalam meluncurkan Alkitab Bahasa Waropen khusus Kisah Para Rasul menyampaikan, kehadiran Alkitab terjemahan Bahasa Waropen sangat memiliki makna karena firman Tuhan disampaikan dalam bahasa ibu.
18: Kehadiran Alkitab dalam bahasa Waropen ini sangat memiliki makna yang mendalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu disampaikan melalui bahasa ibu. Bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa modern. Pada hari ini atas pemerintah Kabupaten Waropen saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim penerjemah.
16: Alkitab penerjemahan bahasa daerah Waropen telah diluncurkan pemerintah dan klasis GKI Waropen, namun kepada masyarakat Waropen yang ingin mendapatkan Alkitab penerjemahan bahasa Waropen dapat diperoleh juga melalui handphone Android pada aplikasi Alkitab Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mendengar baru saja kita ikuti warta berita Gema Papua ya, rangkuman berita-berita Korwil 1 se-Papua. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha. Dan untuk malam ini pendengar, mimbar agama Buddha diisi oleh Bapak Aris Mujari. Untuk Anda umat Buddha khususnya dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha Dharma Sangha, karena beliaulah kita diberi kesehatan, kenikmatan yang berlimpah. Tema malam ini adalah 9 pikiran untuk satu kata.

Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dua cerita, yakni tentang 9 pikiran untuk satu kata, serta tentang segera mengikat rambut dan memuntahkan makanan. Apakah Anda tahu tentang Konghucu, seorang filsuf Tiongkok yang hidup di masa dinasti Zhou pada akhir periode zaman musim semi dan musim gugur? Konghucu adalah pendiri ajaran Konfusianisme, lahir pada tahun 552 Masehi. Dikatakan juga tahun 551 sebelum Masehi, dan meninggal pada usia 74 tahun. Setelah Konghucu meninggal, murid-murid menyusun kitab Sabda Suci yang merupakan kumpulan dari diskusi dan percakapan antara Konghucu dan para muridnya. Dalam kitab Sabda Suci, membuat Konghucu mengatakan, ketika Anda berbicara dengan orang lain, pikirkanlah 9 hal sebelum berbicara sepatah kata. Kumpulan kitab Tiongkok klasik, ringkasan halaman 1372, Konghucu sendiri berusaha untuk melakukan hal itu, sehingga perkataannya memberi kesan mendalam dan berbobot bagi orang-orang. Maka setelah meninggal, apa yang dikatakan Konghucu terus lestari, sering dibaca dan dicintai banyak orang. 9 pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ketika Anda melihat, lihatlah dengan benar dan jelas. Kedua, ketika Anda mendengar, jangan permukaannya saja, dengarkanlah intinya. Ketiga, jalinlah hubungan kepada orang lain dengan wajah yang ramah dan lembut. Keempat, berperilaku dan bersikaplah dengan kata tata krama yang baik. Kelima, apa yang Anda ucapkan harus sama dengan apa yang dirasa di hati. Artinya, berbicaralah kepada orang lain dengan hati yang tulus. Keenam, ketika Anda berbicara dengan orang lain, jangan melupakan rasa hormat kepadanya. Ketujuh, ketika Anda merasa ada yang diragukan, tanyakanlah sehingga hal itu menjadi jelas. Kedelapan, ketika muncul perasaan marah, bersiaplah terhadap kesulitan yang akan datang pada diri Anda. Kesembilan, ketika Anda menerima sesuatu dari orang lain, pertimbangkanlah terlebih dahulu apakah sebaiknya diterima atau jangan diterima. Memberi dan menerima sesuatu sepertinya gampang, namun sebenarnya sangat sukar. Demikianlah 9 pikiran, yang artinya sebelum berkata sepatah kata, pikirkanlah lebih dulu 9 hal tersebut. Bagi kita manusia biasa, mungkin sukar melakukan 9 hal tersebut. Dalam surat perihal tahun baru, Nichiren Daishonin mengatakan, malapetaka bersumber dari mulut dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Demikianlah, sebagai penganut ajaran Buddha, hendaknya kita berhati-hati, jangan mengatakan sesuatu dengan seenaknya sendiri. Selanjutnya, mengenai sikap kita dalam mendengar pendapat orang lain, ada cerita kuno mengenai Zhugong dan salah seorang putra Raja Wen dari dinasti Zhou yang memiliki kebiasaan ketika ada orang yang bertamu, ia segera mengikat rambut walaupun sedang keramas, atau segera memuntahkan makanan walaupun sedang makan. Meski Zhugong dan memiliki kedudukan yang tinggi, namun ia selalu memperlakukan siapapun dengan baik dan sopan. Oleh karena itu, sejak pagi hingga malam banyak orang yang datang mencari untuk meminta pendapat, meski Zhugong dan sedang makan atau sedang mandi, ia tidak mau membuat orang lain menunggu. Bapak, Ibu, Sedharma yang saya hormati,
Ketika sedang mencuci rambut, ia langsung berhenti dan mengikat rambutnya, segera menemui orang yang datang. Demikian juga ketika makan, ia langsung berhenti dan membersihkan mulut, segera melayani mereka. Zhugong tidak pernah mengatakan, "Tunggu ya, saya sedang makan." Ia tidak juga pernah menemui orang lain dengan mulut yang masih ada makanan atau ada makanan yang terselip di giginya. Kapanpun dan kepada siapapun, Zhugong selalu berperilaku sopan dan berusaha selama mungkin mendengar pendapat orang lain. Karena itu, di sekelilingnya berkumpul orang-orang yang hebat. Karena suka mendengar pendapat orang lain, maka Zhugong dan menjadi orang yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Demikianlah, orang yang mau mendengar pendapat orang lain dengan tulus akan menjadi orang yang berkembang dengan maju. Sedangkan orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain adalah orang sombong. Bukan hanya tidak bisa berkembang, malah hidupnya akan semakin mundur. Konghucu maupun Zhugong dan dalam cerita ini bukan seorang penganut ajaran Buddha. Meski demikian, ketika menyampaikan atau mendengar pendapat orang lain, sikapnya benar-benar luar biasa. Orang yang seperti itu tidak akan bicara sembarangan, melihat orang lain dan bermulut besar. Karena hatinya tulus, maka sikapnya akan sungguh-sungguh ketika bicara kepada orang lain maupun mendengar pendapat orang lain. Di masa akhir Dharma sekarang ini, berbagai informasi yang tidak jelas bertebaran di seluruh dunia. Hendaknya jangan mudah percaya. Penting bagi kita untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut. Hendaknya Anda tidak percaya pada hal yang tidak benar. Waspadalah sehingga tidak menumpuk karma buruk. Jika seorang tidak mengenal hati kepercayaan yang benar, maka enam akar membentuk karma dalam dirinya akan terbungkus hawa nafsu avidya. Ia akan tersesat dalam kehidupan sehingga seringkali melakukan kesalahan berulang-ulang dalam hidupnya. Nichiren Daishonin mengatakan, karunia kebajikan atau kudoku adalah imbalan akibat dari bersih dan murninya enam akar pembentuk karma. Memusnahkan keburukan artinya karunia ku atau ku melakukan kebaikan artinya kebajikan tokudoku. Karunia kebajikan kokudoku berarti tercapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya atau sokusin jobutsu. Demikianlah, jika enam akar pembentuk karma menjadi bersih dan murni, maka kotoran hawa nafsu dalam enam akar pembentuk karma tersebut dapat disingkirkan sehingga menjadi murni. Dengan demikian akan muncul prajna sehingga seorang dapat mengambil pertimbangan dengan benar terhadap segala hal. Karena itu, ketika seorang percaya kepada Gohonzon yang benar, maka hawa nafsu dalam dirinya secara apa adanya akan menjadi prajna yang dapat menghidupkan dan menggerakkan sifat Buddha dalam jiwanya, sehingga kehidupan yang tadinya tersesat dapat dirombak menjadi kehidupan penuh harapan. Untuk bisa seperti itu, tidak ada jalan lain selain melakukan penyebarluasan Dharma dengan disadari hati kepercayaan murni kepada Dai Gohonzon dari altar sila ajaran pokok yang benar. Benar dijaga di kuil pusat Taisekeji Nichiren Shosu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi, lagu-lagu rohani Buddha ya, untuk malam hari ini setelah tadi kita dengarkan bersama mimbar agama Buddha. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti malam ya, atau pukul 24. Dan di musiknya informasi kali ini tentunya kami akan share beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan tadi dibuka oleh Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Kali ini lagu duet ya, dari Yura Yunita dan Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan share satu informasi untuk Anda. Kali ini mengenai ya jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Paniai meningkatkan patroli dan razia. Jadi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, Polres Paniai menggelar patroli gabungan dan razia di sejumlah titik rawan di wilayah hukumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, dan dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Paniai AKP Selvinus P. Sahetapi SH bersama dengan personil gabungan ya, yang terdiri dari anggota Satlantas, Satreskrim, Satres Narkoba, Satuan Samapta, serta staf Polres Paniai. AKP Selvinus P. Sahetapi SH pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Paniai dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Menurutnya, selain melakukan patroli di sejumlah ruas jalan dan lokasi yang dianggap rawan, petugas juga melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan maupun barang bawaan guna untuk memastikan tidak ada masyarakat yang membawa sajam atau senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya dapat mengganggu keamanan. Patroli dan razia ini dilaksanakan sebagai langkah preventif guna mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas, khususnya tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata tajam maupun benda tumpul yang belakangan ini mulai marak terjadi di wilayah hukum Polres Paniai. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan pendengar, ada band featuring Gita Gutawa yang terbaik bagimu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai malam ya. Selamat menghabiskan waktu bersama orang terkasih Anda, dan semoga malam ini menyenangkan untuk Anda. Untuk yang sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan ya. Jangan lupa pakai safety belt agar lebih aman tentunya. Utamakan keamanan dan keselamatan kita di perjalanan. Baik pendengar, pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, masih di musik dan informasi. Menjelang nanti di pukul 21, kami akan hadirkan Warta Berita Nasional di ruang dengan Anda. Dan pendengar, fenomena iklim El Nino ini kembali menjadi perhatian pada 2026 seiring meningkatnya proyeksi terjadinya pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Nah, sejumlah lembaga nasional maupun internasional memperkirakan kondisi tersebut berpotensi untuk mempengaruhi pola cuaca, produksi pangan, ketersediaan air, hingga kondisi perekonomian di berbagai negara. Dilansir dari Bloomberg Technos, berdasarkan proyeksi terbaru World Economic Forum ya, yang dikutip pada 31 Juli 2026, peluang El Nino berkembang menjadi Super El Nino pada akhir 2026 ini mencapai 81%. Sementara itu, peluang kondisi tersebut berlanjut hingga 2027 diproyeksikan mencapai 97%. Dan El Nino sendiri merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. Nah, perubahan tersebut mempengaruhi sirkulasi atmosfer sehingga dapat mengubah pola curah hujan di berbagai wilayah dunia, termasuk meningkatkan resiko kekeringan, gelombang panas, hujan ekstrim maupun banjir sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan. Dan laporan Reuters menyebut bahwa ekonom JPM Morgan ini memperkirakan El Nino yang berkembang menjadi sangat kuat dapat meningkatkan inflasi pangan global sekitar 0,7 poin persentase, dan apabila bersamaan dengan kenaikan harga energi akibat faktor geopolitik, inflasi pangan ini diperkirakan dapat meningkat hingga 1,3 sampai 1,5% dan memberikan tambahan tekanan terhadap inflasi global pada 2027. Negara berkembang termasuk Indonesia ini dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi ya terhadap dampak tersebut, karena kita ini ketergantungan pada sektor pertanian serta tingginya proporsi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan. Nah, kondisi ini menjadikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Di dalam negeri, BMKG juga meningkatkan kewaspadaan tentunya terhadap perkembangan El Nino. Dalam pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026, BMKG memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia ini akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau. Selain itu juga hampir separuh wilayah ini diproyeksikan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan kondisi klimatologisnya. BMKG juga memproyeksi peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat sebesar 98%, dan El Nino kuat sekitar 62% pada paruh kedua 2026 ini. Dan pendengar ya, sejalan dengan berbagai proyeksi tersebut, sejumlah lembaga iklim menilai pentingnya langkah mitigasi sejak dini untuk mengurai dampak El Nino. Nah, upaya tersebut meliputi pengelolaan sumber daya air, penguatan ketahanan pangan, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, serta pengendalian dampak terhadap harga pangan agar resiko yang muncul ini dapat diminimalisir. Ya, seperti itu ya pendengar informasinya, dan tentunya informasi selengkapnya Anda dapat akses di rri.co.id. Ada Terry di persimpangan dilema spesial untuk Anda.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pasang Cincin dari Willy Sopacua ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20.59 waktu Indonesia Timur, pendengar. Saatnya kita jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
7: Bapak menanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Thank you.
13: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Zuhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
13: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pemilu demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di arah Timur Selatan, kemarin sudah ada di Linggayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Linggayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: total kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat ya, untuk yang sudah mau terlelap di malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak sehingga besok bangun dengan tubuh yang lebih fit dan bugar tentunya. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kami lanjutkan dalam musik dan informasi malam hari ini, pendengar. Satu lagu dari Glenn Fredly membuka kebersamaan kita dengan Sekali Ini Saja. Dan kali ini ada Pance Ponda, Kau Begitu Berarti. Spesial untuk Anda.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Aku Tak Biasa, lagu yang dipopulerkan oleh almarhumah Alda Risma ya. Dan kali ini di cover ulang oleh Donna Leone dengan versi yang tentu saja sama indahnya. Dan semoga lagu ini dapat menghibur santai malam Anda di hari ini ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas pendengar, masih bekerja, menunaikan segala tugas-tugas Anda, kami ucapkan semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Semoga pekerjaan Anda lancar dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, nanti di pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya satu lagu dari Anmes, Talalu Sakit, spesial untuk Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anmes, Talalu Sakit. Lagunya ya betul-betul talalu sakit ini, cocok. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menghabiskan waktu santai Anda di malam hari ini. Mungkin yang masih beraktivitas juga ya, kami ucapkan selamat beraktivitas. Yang sedang di perjalanan, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik pendengar, pukul 22 lebih 2 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Ya, dan kita ikuti bersama pendengar bagaimana cerita dari Sandiwara Radio ini untuk Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Ringi.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu nggak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo, masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk. Dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu!
1: Ayu, kenapa menangis?
0: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

0: ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz, ataupun melalui RRI Digital. Yang sudah bersiap-siap beristirahat malam hari ini, diperiksa lagi ya pintunya apakah sudah terkunci, lalu juga jendela Anda dan kendaraan Anda ya sudah ditempatkan di tempat yang aman tentunya. Selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Semoga istirahat Anda membuat tubuh Anda lebih fit dan bugar, sehingga besok dapat beraktivitas dengan lebih semangat. Dan untuk yang masih beraktivitas, kami ucapkan semangat untuk Anda ya. Selamat beraktivitas. Semoga segala pekerjaan apapun yang Anda lakukan di malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Rekan-rekan dari tenaga kesehatan ya, dari keamanan juga, dari polisi, polres, pokoknya semuanya yang masih bersemangat untuk menjalankan tugasnya di malam hari ini, kami ucapkan sehat selalu untuk Anda. Semoga ya, amanah atau tugas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 24 nanti. Nanti di pukul 23 kami akan hadirkan Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh di Ruang Rindu. Dan kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Ada Kesha Levronka, Tak Pantas Terluka, spesial untuk Anda.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, kami cukupkan ya lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini dalam musik dan informasi. Dan selanjutnya kami hadirkan Ruang Rindu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi malam ini hari Jumat 31 Juli 2026. Ya, sudah di penghujung bulan Juli, dan besok kita sudah memasuki bulan Agustus. Jadi ya, semangat untuk Anda ya, tidak terasa ya sudah pertengahan bulan, sudah bulan Agustus. Wah, waktu cepat sekali berlalunya. Tapi semoga ya, semua rencana-rencana, semua hal-hal yang sudah Anda susun di awal tahun ini satu persatu sudah terlaksana dengan baik, sehingga ya kita akan menjalani waktu yang tinggal beberapa bulan lagi menuju tahun depan ya, 6 bulan kurang lebih. Ya, semoga segala sesuatunya berjalan lancar untuk kita semua. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Selamat malam juga untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini ya. Untuk Anda yang masih bekerja, semangat dalam melakukan tugas Anda, semangat dalam bekerja. Semoga segala pekerjaan Anda itu menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Oke, sepertinya sudah ada yang berdering-dering ini dari tadi ya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kakak Mega.
0: Halo Amo.
1: Amo di Jepang pun.
0: Iya Amo.
1: Amo begadang ke apa?
0: Begadang Amo ini?
1: Ah, itu jam sebelas.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Lagi ngapain Amo? Lagi santai-santai.
1: Saya minum bahasa makan saja deh.
0: Wih, makan apa tuh?
1: Makan tahu deh
0: nanti. Ih, enaknya. Bagi dong. Nih. Makan tahu malam-malam.
1: Iya.
0: Sedap.
1: Nih, Kakak Mega.
0: Iya.
1: Ya, Amo? Lagunya tuh Adeko Saja.
0: Adeko Saja, oke Amo siap.
1: Kalau Kakak Mega sendiri lirika.
0: Iya Amo sendiri, temani Kak Amo.
1: Oh, tidak ada temani Kak.
0: Tidak ada Amo. Ada, ada lah ya, ada, besok, operator besok. Kita ada
1: hmm? Iya, besok tinggal Papua ya.
0: Iya Amo.
1: Iya Amo. Amo bilang selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Terima kasih Dan Amo di...
1: Prakernya juga.
0: Iya, terima kasih. Oke.
1: Sama salam Mbak. Om Paisadi. Kakak Mandoan di Kalimbobo, Mama Yoseni. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Makiri, Mama Hari. Mama Koresano sebelah ini.
0: Iya. Halo, ya. Mama Koresano, malam Mama.
1: Iya, salam lagu buat Mama lahir, Bapak lahir.
0: Iya.
1: Om Wanggal, Panda, tadi ada di mall. Iya, dia ada baradio jadi nanti monitor. Iya. Amo salam lagu buat Mama lahir. Tu pulang ke tinggal di Kalimbobo ke apa?
0: Iya, mungkin itu Amo pulang itu.
1: Pulang. Iya. Amo salam lagu buat Tete Awam di Batas Kota. Ini di Tete di YPK. Bapak Samberi, Mama Samberi. Selamat malam saja. Maka kakak ini yang cantik lagi. Terima cawa dia tuh Yono.
0: Iya, Yono.
1: Dengan kakak Yance.
0: Kakak Yance. Ada ya. Timo juga di sana
1: ya. Ada kakak Timo.
0: Betul.
1: Selamat malam. Sama yang di Reri.
0: Iya.
1: Kita ketemu September.
0: Iya, oke, okay, iya. Sip. Ditunggu ya, Amo.
1: Iya, betul. Amo tetap main. Iya, salam lagi Mama Novel. Bunda Puja, Kakak Ros. Gaby, Mama Ede, Nenek Rumbin. Ya, itu saja dulu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat bertugas. Nanti lagi ngantri aja.
0: Iya, Amo. Siap. Tuhan berkati Amo juga. Selamat malam, Amo. Selamat istirahat. Oke, ada Amo di depan Densipur. Ya, selamat malam juga untuk Amo ya, yang tetap bersemangat mendengarkan RRI hingga penghujung malam ini. Baik, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat
2: ya, halo,
0: malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
2: Ya, halo. Ini dengan Kamega.
0: Betul, ini dengan Putra Menau.
2: Benar, benar sekali.
0: Benar sekali. Terbakan kita ya. Benar berarti ya. Apa kabar Putra Menau?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik di sana.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana aktivitas hari ini? Apakah lancar?
2: Nah, itu sudah memang tadi ya cuaca dan beberapa hari yang lalu ini cuaca tidak bisa, orang tidak bisa jalan, tapi ya karena tadi cuaca
0: sudah hujan ya.
2: Hujan sudah turun jadi ya segar lah.
0: Iya, sudah segar, tanah sudah kembali basah. Iya. Iya, puji Tuhan ya, alhamdulillah hari ini sudah turun hujan walaupun mungkin sebentar ya, Putra Menau ya, tidak terlalu lama ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Putra Menau, mau lagu apa nih malam ini?
2: Ya, mau request lagu ini, Tulang Rusukku Mayanek Nyela.
0: Wih, Tulang Rusukku, sip.
2: Iya.
0: Ya, salam-salamnya boleh, silakan.
2: Mau kirim salam-salamnya. Pertama-tama Mama Bagus di Kaladiri, selamat malam. Mama Suwo, selamat malam juga Mama Suwo. Amo Windesi baru sang lewat, yang pembuka pintu, selamat malam. Manoper, Tade Arema, Senja, Aban Junaidi di Ampong, kemudian Jogja, siapa itu Pak?
0: Oh Pak itu. Ini, Pak siapa ya? Om Jerry, Om Jerry, aduh.
2: Oh, iya. Jerry,
0: iya, saya sampai lupa ini Om Jerry yang di Jogja.
2: Selamat malam Pak Jerry di Jogja. Putra Putri Kamoro di Timika sana, selamat malam juga. Mama Rumbrawer.
0: Oh iya, Mama Rumbrawer.
2: Pemuda, selamat malam juga. Mama Mukiri di Topo. Mama Ikra, Mama Ayu. Pokoknya semua-semua lah yang pada saat malam ini yang sudah monik, semuanya selamat malam dan selamat mendengarkan dan lagu ini dihibur kepada yang monitor pada saat malam ini dan membawanya di ujung kapuk.
0: Terima kasih. Ini yang penyanyinya Maya Angela ya? Tulang Rusukku ya? Oke, siap. Oke deh Putra Menau, terima kasih. Selamat malam juga. Iya, terima kasih. Ya, ada Putra Menau dari Distrik Nabire Barat ya. Dan lagu yang di request ini lagu duet ya pendengar ya, lagu Mukhlas Ade Putra featuring Maya Angela. Kau tercipta dari tulang rusukku. Aduh, romantis sekali. Aduh ya, jadi tulang rusuk ya, bukan tulang punggung. Oke deh. Boleh silahkan yang mau bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang ingin request lagu-lagu yang mungkin punya tempat tersendiri ya di hati Anda, boleh silahkan nanti Anda request saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Maumere menyapa Ruang Rindu malam ini.
0: Halo, selamat malam Maumere. Bagaimana kabar di Maumere malam ini?
3: Kabar Maumere lagi sehat, cuaca juga lagi mendukung.
0: Wah, luar biasa. Jadi malam ini cuacanya bagaimana ini? Kalau mendukung berarti cerah, berawan, atau hujan?
3: Malam ini lagi cerah dan dingin.
0: Wih, sejuk, enaklah dibawa tidur ini ya, nanti malam tidurnya lebih nyenyak.
3: Dingin sekali Ade, tapi kalau boleh kenal dengan siapa dong?
0: Dengan Mega, ini dengan kakak siapa ini?
3: Ini dengan Bunda Ima Ade.
0: Oh Bunda Ima, Bunda Ima di Maumere?
3: Semalam Bunda ketemu sama Bung Iman kah? Yang semalam bertugas.
0: Yang tadi malam bertugas, oh, Immanuel, Manu, kami
3: ya, Immanuel, ya,
0: kakak benar, Manu benar. Tadi malam. Oh, jadi
3: ya,
0: tadi malam
3: kenal ya, soalnya baru dua kali dengan malam ini.
0: Sering-sering ya, setiap hari harus bergabung ya.
3: Tadi siang juga, cuman belum tahu jadwalnya apa Prodangdut.
0: Oh, kalau Prodangdut itu di pukul 13.30 kita mulainya. Jadi setengah dua siang sampai jam 3 sore.
3: Sama dengan Pas-Pas.
0: Oh iya betul, sama.
3: Ya, ini nomor apa Bang Nasrun yang kasih di Bunda.
0: Oh, begitu. Oh iya Bang Nasrun dari Palu.
3: Iya, iya. Kalau Bunda sama dari Palu juga, cuman jodohnya di Momere NTT.
0: Oh.
3: Jadi
0: jauh ya, Bunda cari jodohnya jauh ya.
3: Terbuang jauh ya.
0: Gak apa-apa, asam di gunung, garam di laut bertemunya.
3: Garam di laut ketemu di Belanga ya.
0: Ketemunya di Belanga, itu sudah kalau jodoh ya Bun.
3: Itu dia. Aduh, Mega cantik iya. Ya.
0: Ah, bisa aja Bunda juga cantik.
3: Iya, kalau adik Mega aslinya dari mana loh?
0: Saya aslinya dari Riau, Pekanbaru. Jauh juga.
3: Ya, sama aja jauh juga.
0: Jauh sekali malah. Dari Sumatera, dari ujung barat ke ujung timur Indonesia.
3: Iya. Tapi betul. Kan belum ada atau sudah ada?
0: Ada deh. Bunda kepo.
3: Ada deh.
0: Ada deh Bun.
3: Kepo benar Bunda ini.
0: Kepo benar Bunda ini. Itu sudah doakanlah Bun.
3: Enggak, minta maaf ya.
0: Ih, tidak apa-apa Bunda, namanya kita saling mengenal toh.
3: Iya, itu dia.
0: Betul. Jadi okay. Mau mere
3: kalau ya? Lagunya Adik Mega?
0: Lagunya boleh pilih aja Bunda, mau lagu apa nanti saya cariin. Kalau bisa lagu-lagu okay. Lama ya Bun, karena ini kan ruang
3: rindu. Oh, lagu lama ya?
0: Lagu-lagu
3: kalau
0: lama.
3: Kalau begitu, kalau Cak Demersis yang dalam kerinduan bisa enggak?
0: Bisa dong.
3: Demersis. Oh iya, kalau gitu itu aja deh.
0: Boleh, boleh.
3: Soalnya masih dalam kerinduan nih.
0: Kerinduan dengan siapa tuh? Ya, Mega dengan, kepo deh gitu ya, Bun. Dengan
3: Nadire dong.
0: Bunda bisa aja.
3: Iya
0: bisa
3: dong.
0: Aja dong. Oke deh Bunda, oke. Ini salam-salamnya boleh.
3: Mau salam-salam juga teman-teman Nadire juga belum ada yang dikenal ya. Jadi salamnya buat teman-teman yang di Nadire semuanya yang pendengar setia ya. Selamat malam. Ya. Salam kenal dari Bunda Ima di Momere, salam sehat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Dan buat Adik Mega juga bersama operatornya, selamat malam. Dan tetap sehat,
0: ya.
3: Tetap semangat. Bahagia okay. Selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga di Sasak, ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Terus semua-semua dong yang ada di Merauke, yang ada di Belsen Digul. Semuanya tanpa terkecuali selamat malam dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Mega cantik, terima kasih.
0: Sama-sama Bunda, selamat malam juga. Terima kasih kembali Bunda Ima di Maumere. Salam kenal ya Bun dari kami semua warga RRI Nabire. Sering-sering masuk ya Bunda ya. Ya saling mengenal tentunya kita. Dan nanti juga pasti Bunda akan kenal semua penelpon ataupun pendengar setia dari RRI Nabire. Baik, saya angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Senja. Aduh, Senja, udah tidur ya? Kok suaranya?
4: Oh, belum.
0: Suaranya kayak orang sudah tidur.
4: Oh, belum gak
0: ya? Iya dong, ya belum lah. Kalau misal udah tidur kan gak bisa nelfon ya. Saya pun ada-ada aja pertanyaannya. Itulah. Lagi ngapain nih, Senja?
4: Ya, ini barusan monitor, Mbak. Terus ada apa nih? Oh, Mbak Mega nyiar lah, kebetulan. Ini
0: kebetulan.
4: Bercanda Ria dulu.
0: Bercanda Ria ya. Menghibur saya lah malam-malam ini. Aduh, kasihan saya sendirian.
4: Mbaknya sendirian, tak temenin dulu lah.
0: Oke deh. Gak apa-apa deh, alhamdulillah lah kalau ada yang mau menemaniku.
4: Iya, Mbak, sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin, terima kasih.
4: Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Mbak, ya.
0: Amin, betul. Ya, semuanya kita juga semoga dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah ya, saja ya. Akhir-akhir ini dengar berita, wah luar biasa, bikin deg-degan ya. Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Tuhan. Amin.
4: Betul, Mbak, iya. Mudah-mudahan, apa itu, Mbak, mereka cepat bertobat ya, dari apa yang diperbuatnya. Gitu. Dunia semakin tua.
0: Betul. Iya, betul sekali. Oke deh, Senja.
4: Kalau kita aman dan damai tentunya.
0: Betul. Yang penting aman, damai, sehat, tenang ya. Apalagi yang dicari di hidup ini. Aduh, kalau malam ini kita berbicaranya jadi cukup bijaksana ya, Senja ya, kalau malam ini ya.
4: Itu sudah, Mbak.
0: Kalau siang itu kayak apa ini?
4: Iya, karena suasana yang dingin, Mbak.
0: Suasana yang dingin, iya. Ih, hari ini saya senang sekali karena tadi pagi sudah hujan. Aduh, bahagia, alhamdulillah.
4: Hujan membawa berkah, Mbak, ya.
0: Betul, hujan adalah rahmat.
4: Rahmat
0: ilahi.
4: Semua umat manusia tentunya, Mbak,
0: betul,
4: ya.
0: Betul.
4: Bagi para petani tentunya.
0: Betul sekali ya. Ya itulah.
4: Ya, Mbak Mega.
0: Iya.
4: Iya.
0: Mbak Senja, silahkan mau request lagu apa ini malam
4: request
0: ini?
4: Request lagunya biasanya lo, Mbak. Ayo.
0: The Winner, Kesaktianmu, kita... saya tahu. Itu
4: aduh, bukan, Mbak.
0: Bukan, ternyata Cakrakan, Kak.
4: Enaknya apa ya, Mbak, ya, malam ini?
0: Enaknya apa ya? Semua enak sih kayaknya malam ini.
4: Tentang rasa lah, Mbak.
0: Oh, Agnes. Tentang rasa.
4: Bukan Agnes, siapa ini?
0: Bentar saya cariin ya. Ada Astrid, Astrid.
4: Nah, Astrid.
0: Nah, itu dia tentang rasa, betul.
4: Iya. Ya, salamnya dulu ya, Mbak, ya.
0: Boleh, silahkan.
4: Pembuka pintu siapa, Mbak?
0: Tadi ada Amo.
4: Oh, Amo cantik. Salam sehat selalu, Amo. Terus, barusan lewat, Mbak, pendatang baru.
0: Tadi kan, ada, ya, iya, tadi ada pendatang baru, ada Bunda Ima dari Maumere.
4: Oh, salam kenal, Bunda Ima. Salam sehat selalu, salam kenal dari Senjarianti di Nafire, nih. Mamere, aman-aman tentunya.
0: Iya, amin.
4: Iya, juga buat ini, Mbak. Mbak Cynthia ya, pendengar setia bestia aku ini. Terus tak lupa buat kemungkinan aja malah bagus dengerin ya malam ini. Terus Bang Luhut. Terus Putra Menau.
0: Iya, tadi Putra Menau juga sudah gabung.
4: Oh, senggol saja enggak, Mbak, dia?
0: Senggol dong, sampai jatuh dia senggol.
4: Oh, iya. Terima kasih, Putra Menau. Salam hormat selalu. Juga buat Bapak Kudiomi ya, salam hormat, salam sehat selalu, Bapak Kudiomi. Juga buat semua angkasawan-angkasawan PRRI Nabire sehat selalu dan Mbak, lagunya ditunggu ya.
0: Sip, oke deh.
4: PRRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
4: Makasih, cantik.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Ulang hadisnya ya, Mbak, hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Senja yang cantik sudah menemani di malam hari ini. Baik, lagunya dari Astrid tentang rasa. Aduh, lagu yang sangat romantis ini ya dari Senja. Nanti kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Dan semoga juga lagu-lagu yang malam ini sudah di request ya, dan yang akan kami hadirkan dapat menghibur malam Anda di hari ini. Baik, silahkan mungkin satu atau dua penelpon lagi ya. karena masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, masih saya buka line teleponnya di 0984220074 ataupun di 0813549419.

Baik pendengar, sepertinya sudah ya tidak ada yang bergabung lagi ini ya. Oke. Baik, kalau gitu kita ke lagu dulu. Ada Anoe Drakel. Adeko saja lagu yang direquest oleh Amo di Densipur. Ya, lagunya Amo akan saya hadirkan dan semoga juga lagu ini dapat menghibur Anda malam ini pendengar. Ya, memberikan suasana yang bahagia di ruang dengar Anda tentunya. Baik, tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ebit GAD featuring Adera ya, untuk kita renungkan. Lagu yang sangat bermakna dalam untuk kita semua pendengar. Dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam ini. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir esok hari di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, lagu terakhir ini saya spesialkan untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga Nabi Re juga aman-aman selalu tentunya. Dan tetap jaga kewaspadaan Anda, keamanan Anda dimanapun Anda berada. Baik, pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, Anda bersama Siaran Persatu RRI Nabire untuk Nabire Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Warna Bicara ada Bung Sulis Irjayanto dan juga rekan-rekan di pemancar radio ya tentunya. Bung Yance, Bung Timo, Bung Aryono dan juga Bung Sugiono ya, di pemancar radio yang menemani ruang dengar Anda tentunya. Apa kabar pendengar? Kami harap hari ini kita semua harap dalam keadaan sehat ya tentunya. Dan yang sudah melaksanakan aktivitas atau juga kesibukan Anda dari pukul 4 atau mungkin yang bekerja dari kemarin ya. Nah, tentunya hingga saat ini semoga sukses selalu dan juga menyapa untuk Bapak Madura yang saat ini baru saja bangun dari tempat tidurnya. Jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, tentunya. Hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Ada juga saat ini yang sudah melaksanakan aktivitas lebih awal karena mungkin jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal. Untuk perhatian dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur sebagai awal perjumpaan kita untuk Nabire Pagi 1 Agustus di tahun 2026 hingga pukul 5:30 atau hingga pukul 6:30 pagi nanti. Menemani segala aktivitas dan juga kesibukan Anda pendengar bersama Persatu, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Mendengar kita ajukan dengan teman-teman lintas agama yang sudah menemani anda saat ini mentari kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajukan pendengar kita dengarkan siraman rohani Advent yang akan disampaikan oleh pendeta muda Elvis Lamanepa berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Muda Elvis Lamanepa, dalam program Renungan Harian pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimana saja Anda berada, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, renungan kita pada saat ini berjudul Bertumbuh dalam Kristus.

bertumbuh dalam Kristus, di sini ada muncul dua pertanyaan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen? Dan apakah ciri-ciri nyata dari pertumbuhan rohani ini? Yang pertama kita lihat, bagaimanakah kita bertumbuh di dalam Kristus? Bertumbuh dalam Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen. Pertama kita harus pandang pada salib. Dengan pandang pada salib, kita melihat kematian Yesus yang mengalahkan, yang menghancurkan dosa dan menyelesaikan dosa itu. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Dia menyelesaikan dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, firman Tuhan katakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus? Yaitu pandang pada salib. Sebab dengan salib kita dapat mematikan dosa-dosa itu. Lalu yang berikut yaitu, bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus? Yaitu dengan mematikan kehidupan lama kita, kematian terhadap diri. Dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, Galatia ayat ini yang kedua, 19 dan 20, firman Tuhan katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Beberapa contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka, sehingga hidup mereka pun diubahkan, kehidupan lama mereka dimatikan. Salah satu contoh, Simon Petrus. Simon orang yang goyah, yang pada akhirnya menjadi Petrus yang pemberani. Yang berikut, Saulus si penganiaya menjadi Paulus si pemberita. Ada juga Thomas orang yang ragu-ragu menjadi pembawa misi garis depan. Saudara, kepengecutan berganti menjadi keberanian. Ketidakpercayaan berubah menjadi obor iman. Rasa cemburu sirna ditelan oleh api kasih. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Kristus, poin yang pertama kita perlu memandang kepada salib. Dengan memandang kepada salib, artinya kita membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Yang berikut adalah dengan mematikan kehidupan lama kita. Jika Kristus hidup di dalam kita, maka seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tujuan Yesus disalibkan adalah untuk menyelesaikan dosa. Ketika kita menyerahkan hidup lama kita di dalam Yesus, artinya kita telah diperbaharui, hidup kita telah diubahkan, dan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus? Ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah memiliki kehidupan roh. Suatu kehidupan roh, sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, tanpa kuasa yang memperbaharui dari Roh Kudus, kehidupan orang Kristen bahkan tidak dapat dimulai. Dialah roh kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 17, Dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudara bayangkan ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang jahat, kemudian ada bisikan dari dalam hati, saudara jangan lakukan ini, saudara jangan lakukan itu. Saudara jangan pernah abaikan itu. Sebab itu adalah tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu kehidupan kasih dan persatuan. Kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan persatuan, suatu kehidupan yang didamaikan dengan Allah. Kita tidak memiliki siapa yang kita kasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Ciri-ciri yang berikut ini adalah orang-orang yang kehidupannya
menghidupkan kasih dan persatuan. Ini boleh dikategorikan kekristenan berbineka tunggal ika, yang artinya orang Kristen yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Entah itu saudara dari Papua, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Mau kulit putih, kulit terang, tetapi karena kasih kita tidak membeda-bedakan. Kita bersatu. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Poin yang ketiga adalah suatu kehidupan yang mau belajar. Suatu kehidupan belajar, hubungan erat dengan Allah yang senantiasa melalui belajar sabdanya dan melalui mengembangkan kehidupan doa. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua dan tiga, firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Suatu kehidupan belajar, kehidupan yang mau belajar firman Tuhan adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh. Untuk itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, para pendengar setia, nyatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Nyatakan bahwa saudara mencintai Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman Tuhan, saudara sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Serta janji yang paling terakhir dari kalimat di Mazmur 1 ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang saudara lakukan, Tuhan berkati ketika kita setia, ketika kita mau belajar firman Tuhan. Karena kehidupan kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu kehidupan doa. Doa merupakan satu aspek lain dari hubungan erat dengan Allah dan bertumbuh dalam Dia. Ini adalah cara kita menjalin hubungan yang lebih erat. Doa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan, dan doa itu adalah jantung kerohanian kita. Ketika kita jarang berdoa, maka kita akan lemah. Kerohanian kita akan semakin melemah. Tetapi ketika kita berdoa, kita akan dikuatkan. Dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan doa. Sebab dengan doa, kita akan mampu untuk melewati setiap tantangan kehidupan kita. Dan itu adalah salah satu ciri kita bertumbuh di dalam Kristus. Ciri-ciri berikut, yaitu orang yang bertumbuh dalam Kristus adalah bertahan dalam menghadapi peperangan rohani dalam hidup masing-masing orang. Suatu kehidupan peperangan rohani. Ketika saudara menghidupkan empat poin yang tadi, yaitu yang pertama, suatu kehidupan roh, mengizinkan Roh Kudus selalu diam di dalam hati kita. Lalu kemudian ada kasih persatuan. Kemudian kita mau belajar firman Tuhan. Lalu selalu rajin tekun dalam doa. Maka poin yang berikut adalah kita siap untuk menghadapi peperangan rohani dalam hidup kita masing-masing. Karena perjuangan kita, dalam Efesus 6 ayat 12 dan 13 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam doa, baca Alkitab, baca firman, belajar firman, maka kita akan mampu menghadapi serangan dari si jahat. Untuk itulah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita selalu menghidupkan poin-poin ini. Dan poin yang terakhir adalah suatu kehidupan ibadah, bersaksi dan pengharapan.
ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus bukan sekedar berlabel agama, berlabel kekristenan, tetapi kita juga perlu bertumbuh. Dan ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah orang yang mau datang beribadah, bersaksi, dan memiliki pengharapan. Tanpa ibadah berjemaat, kita kehilangan jati diri serta tempat bagi kita untuk bersekutu. Dan dalam persekutuan inilah, dan hubungan antar pribadi dengan orang lain, inilah kita menjadi dewasa dan bertumbuh. Karenanya, nasihat Rasul Paulus dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin kita bertumbuh dalam ibadah, penyelidikan dan persekutuan, maka kita semakin terdorong untuk melayani dan bersaksi. Sama seperti dalam Matius 20 ayat 25-28. Di sana Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menjadi orang Kristen bukan sekedar nama, bukan sekedar gelar. Tetapi kita perlu menghidupkan kekristenan kita. Kita perlu bertumbuh di dalam kekristenan kita. Ayat terakhir yang dapat kita renungkan untuk menjadi saksi bagi dunia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi di mana saja Anda berada. Mulai dari rumah tempat saudara tinggal, mulai dari desa, kampung saudara tinggal, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke belahan dunia. Mulai dari tempat terdekat, mari kita hidupkan kehidupan kekristenan yang bertumbuh sehingga banyak jiwa, banyak orang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab dalam Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, hamba bersyukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyertai hamba dan menyertai para pendengar setia dimanapun saudara-saudara berada. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi dapat menolong kami semua untuk bertumbuh di dalam Kristus. Mau belajar firman Tuhan, mau berdoa, bersaksi, bahkan mengizinkan Roh Kudus selalu hadir di dalam hati kami untuk menginsafkan dunia ini, untuk menuntun kami ke jalan yang benar, jalan yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua yang dalam pergumulan masing-masing, kiranya Tuhan bantu kami. Berikan solusi jalan keluar yang terbaik sehingga kami dapat mampu melewati semuanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Kadir Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Ribuan ASN Nabire akan segera ditertibkan sebagai langkah strategis peningkatan pelayanan di Kabupaten Nabire.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ULP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Melalui pelayanan yang menjangkau seluruh siklus hidup, kader diharapkan mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarjo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
3: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Nanti akan kami pelan-pelan ya, karena Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, integrasi layanan primer, tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, kami akan mencoba melakukan Posyandu berbasis siklus hidup.
2: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama

0: dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, Kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonorejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
1: Kalau untuk stuntingnya, selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan. Turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting dan kami melaporkan ke puskesmas dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
0: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya keterbatasan sarana posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Ribuan ASN di Nabire akan segera ditertibkan sebagai langkah strategis meningkatkan pelayanan di Kabupaten Nabire. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan.
3: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk menertibkan kurang lebih 7.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ASN memiliki data kepegawaian yang valid serta tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mesak Magai mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 600 ASN yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat berdampak pada pelayanan publik maupun pengelolaan kepegawaian. Menurutnya, penertiban ASN memberikan kepastian hukum dan memastikan setiap pegawai memperoleh hak serta menjalankan kewajiban sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Nabire juga melakukan validasi data ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4: Saya sekarang ini kerja fokus maksimal, itu mendapatkan masalah ASN di Kabupaten Nabire. Kita tercatat di Kabupaten Nabire ini hampir 7.000 pegawai, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sekarang Sekda, kemudian Keuangan, Bapak-Bapak, kami berkomitmen penuh untuk tertibkan semua ASN. Sehingga sampai hari ini, daftar ASN di Kabupaten Nabire ada terjadi perbedaan antara daftar gaji dengan status kepegawaian yang terdaftar di dalam Maya ASN. Ada 600-an pegawai ini. Ternyata ini kami sudah banyak yang temukan sudah pensiun tetapi tidak mengurus pensiun. Masih terdaftar. Mulai bulan depan, semua sudah hentikan. Ada pegawai yang statusnya tidak jelas. Juga kita akan hentikan satu-satu. Minggu ini kita sudah terdaftar itu sekitar 300-an pegawai, kita akan hentikan semua. Sehingga masing-masing OPD juga tolong bantu. Pasti OPD yang pasti kenal.
3: Ia berharap melalui penataan tersebut, seluruh ASN di Kabupaten Nabire dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan memiliki administrasi yang tertib sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Polres Nabire bergerak cepat mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waruki, Distrik Nabire Barat. Kurang dari satu hari setelah jasad korban ditemukan, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena kasus ini melibatkan anak, identitas korban maupun terduga pelaku tidak kami ungkap sesuai ketentuan perlindungan anak. Arnold Soja melaporkan selengkapnya.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waruki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Kapolres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
5: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
7: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai akhir apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan adalah pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang ini kami harap sebagai betul ditegakkan.
5: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Yulianus Basang. Arnold Saudila melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Universitas Satya Wiyata Mandala USIM Nabire menggelar kegiatan pembekalan dan pelepasan 174 peserta kuliah kerja nyata atau KKN Angkatan 28 tahun akademik 2025-2026 di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Robi Fanindi selengkapnya melaporkan berikut ini.
9: Peserta kuliah kerja nyata KKN Angkatan 43 tahun akademik 2025-2026 bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Jumat 31 Juli 2026. Pelaksanaan KKN Angkatan 43 ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Rektor USWIM periode 2025-2029 yakni menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan di bidang pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora melalui pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, penelitian inovatif, pengabdian kepada masyarakat yang terdampak, tata kelola profesional, serta pengembangan kerjasama yang luas. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USWIM Nabire, Dr. CH M. Lewerisa dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 174 mahasiswa mengikuti KKN tahun ini. Menurut Lewerisa, seluruh peserta dibagi ke dalam 4 kelompok besar, masing-masing beranggotakan sekitar 43 hingga 44 mahasiswa.
10: Lalu saya laporkan bahwa jumlah peserta 174 orang, terdiri dari Prodi Administrasi Negara 16 peserta, Bisnis 7 peserta, Ilmu Pemerintahan 37 peserta, Prodi Informatika 58 peserta, Industri 6 peserta, Peternakan 17 peserta, Agribisnis 11 peserta, Agronom Teknologi 3 peserta, BDP 8 peserta, MSP 11 peserta, sedangkan Prodi Pendidikan Matematika Bahasa Inggris dan PGSD belum ada peserta.
9: Program KKN tahun ini difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan kampus, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk pembersihan pembangunan taman, tempat santai mahasiswa, serta penataan berbagai fasilitas kampus, termasuk mendukung keberadaan Fakultas Hukum yang baru. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN berlangsung mulai 3 Agustus hingga 3 September 2026. Seluruh peserta diwajibkan mengikuti apel pagi setiap hari, melaksanakan program sesuai pembagian kelompok, menyusun laporan kegiatan, serta mempresentasikan hasil KKN dalam seminar yang dijadwalkan pada 3 September 2026 sebelum penutupan kegiatan.
2: Panitia Peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 tingkat Distrik Wapoga Kabupaten Nabire fokus mempersiapkan berbagai perlengkapan upacara. Ruby Fanini kembali melaporkan berikut ini.
9: Dalam rangka menyukseskan upacara hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026 tingkat Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, panitia yang telah dibentuk fokus melakukan berbagai persiapan. Kepala Distrik Wapoga John Wyer SIP dalam keterangannya Jumat 31 Juli 2026 mengaku bahwa panitia saat ini fokus pada pembersihan ibu kota distrik, tepatnya di Kampung Kamarisano, Distrik Wapoga Nabire. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 mendatang berjalan lancar. Pada kesempatan itu, ia pun menghimbau kepada aparat kampung agar menggerakkan warga untuk melaksanakan kerja bakti, memasang atribut kemerdekaan, serta menjaga keamanan demi menyukseskan HUT RI ke-81 tingkat Distrik Wapoga.
11: Persiapan HUT RI ke-81 tingkat Distrik Wapoga telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia, rapat pertama di tanggal 14 Juni, yang kedua di tanggal 23 Juli tahun 2026, itu terkait dengan mulai dari ketua panitia, sampai dengan pengerek bendera dan semua-semua, dan pelaksanaan upacara HUT 81 akan dilaksanakan di ibu kota distrik, yaitu di Kampung Kamarsano, Distrik Wapoga. Segala kelengkapan-kelengkapan yang terkait dengan 17-an telah saya bersama panitia dalam melaksanakan, dan diharapkan untuk semua kepala-kepala kampung untuk hadir dalam melaksanakan hari ulang tahun kenegaraan ini.
9: Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memeriahkan suasana dari tingkat bawah. Robi Fanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 31 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 31 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibowo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram, pasar Kalibowo Rp65.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, pasar Kalibowo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibowo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir cula per kilogram pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam berhidium per kilogram pasar Kalibowo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kadar posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau WLP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Ribuan ASN di Nabire akan segera ditertibkan sebagai langkah strategis peningkatan pelayanan di Kabupaten Nabire. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, baru saja mengikuti warta berita daerah. Tentunya saat ini jam juga pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Nah, selamat pagi untuk Bapak Muhammad Orang. Saat ini masih bersama Persatu atau mungkin juga yang baru saja bergabung ya, yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz, yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya. Nah, cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini nampak cerah ya, sebagai tempat berawan. Nah, tentunya tidak mengurangi semangat untuk pemahaman orang yang saat ini sudah melaksanakan berbagai aktivitas, atau mungkin juga untuk kakak-kakak atau mungkin juga ada orang yang siap untuk ke sekolah ya. Nah, tentunya jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan, jangan sampai ada yang terlupa. Nah, terutama ya masih di bangku sekolah untuk ada orang, jangan lupa untuk cek pelajaran kembali ya, jangan sampai ada jadwal yang mungkin belum disiapkan ya, atau mungkin tugas yang belum selesai dikerjakan. Nah, sama halnya untuk mungkin untuk kakak dorang atau mungkin bapak mama yang bekerja seperti biasa dari Sabtu, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan, jangan sampai ada yang terlupa. Dan jangan lupa untuk sarapan ya, untuk anda pendengar tentunya pagi hari ini, karena sarapan sangat penting untuk menunjang atau punya berbagai aktivitas dari pagi sampai nanti siang ya, atau mungkin jam istirahat atau mungkin jam 12. Nah, jadi sarapan sangat penting, bukan hanya sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas pagi hari ini. Nah, jangan sampai beraktivitas ke sekolah atau mungkin bekerja dengan perut kosong ya. Nah, nanti bapak mama dorang atau mungkin juga kakak dorang nantinya tidak fokus. Nah, jadi sarapan sangat penting tentunya di pagi hari ya. Sarapan juga tidak harus yang ribet ya. Nah, sarapan simpel mungkin dengan telur rebus ya, atau mungkin telur orak arik ya. Nah, tidak harus makanan-makanan berat seperti nasi, karena nanti kalau makan nasi cepat mengantuk ya. Ya, dan juga di suasana akhir pekan di hari Sabtu ya, di 1 Agustus di tahun 2026, di awal bulan yang baru, diawali dengan akhir pekan ya, untuk bulan Agustus saat ini. Mungkin untuk yang berencana untuk menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata atau mungkin juga tempat-tempat liburan ya, atau mungkin juga untuk bapak-bapak dorang yang punya rekomendasi ya, terutama untuk yang suka mungkin mencari tempat-tempat wisata yang baru, atau mungkin ada punya spot, atau mungkin menemukan spot ya, atau mungkin tempat-tempat yang menarik, untuk bapak mama ada orang atau mungkin kakak-kakak orang juga bisa berbagi informasi ya, tentunya di mana dan berapa jarak jauh yang ditempuh ya, kalau dari kota untuk tempat-tempat tersebut bisa berbagi langsung melalui telepon 0984-22074 ya, atau 0812-13-5494-419 0813-5494-419.

0: Sebelum lanjut, kita dengarkan dulu dengan beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk pemandu pagi hari ini. Ya, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Nabire, pagi ini.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Leh, Soleh! Sini, Leh!
4: Ya, apa, Mak?
3: Cepet kesini, Soleh!
4: Apa sih, Mak?
3: Cepet gak, Leh?
4: Ya Allah, Mak. Mak ngapain di dalam karung itu, Mak?
3: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Soleh! Ih, tolonglah, Soleh!
4: Mak kegemukan. Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja.
3: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin Mak apa? Cuma dibantuin sini!
4: Yaudah, tunggu. Saling tarik ya, 1, 2, 3.
5: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Beberapa teman yang baru saja menemani Rundengar dan Pendengar pagi hari ini, mantar kita pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda berencana untuk menghabiskan waktu akhir pekan, bagaimana untuk beberapa mendorong? Mungkin sudah menyiapkan ya, akhir pekan hari ini mau kemana? Apakah akhir pekan saat ini mau kemana? Dan bersama siapa ya tentunya? Yang memilih tetap untuk menghabiskan waktu di rumah, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, menyapa juga untuk bawa mendorong yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berkebun ya, atau mungkin yang pergi bertani, atau mungkin juga sebagai peternak, atau mungkin juga sebagai nelayan. Jangan lupa untuk cek informasi perkiraan cuaca ya, untuk nelayan sebelum berangkat melaut, tentunya untuk mengecek gelombang, tinggi gelombang dan juga kecepatan angin. Menyapa juga tentunya untuk orang yang akhir pekan saat ini tetap melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab ya. Seperti biasa meskipun di akhir pekan, semoga sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Atau mungkin juga untuk orang saat ini yang sudah bersiap-siap mungkin untuk ke pasar ya, atau mungkin yang sedang menata barang dagangan seperti sayur-sayuran atau mungkin juga hasil kebun untuk dibawa ke pasar dijual. Tentunya semoga diberikan rezeki yang melimpah ya untuk hari ini, dan juga diberikan kemudahan dan rezekinya lancar. Yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau mungkin juga daerah kepulauan, dimanapun Pro 1 dapat didengar, kami bertugas menyapa secara khusus ya. Dari studio Pro 1 bersama rekan-rekan yang bertugas di operator MCR, ada Bung Sulis dan juga rekan-rekan di pemancar radio, mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berakhir pekan tentunya, semoga sukses selalu. Masih saya nantikan untuk orang memberikan rekomendasi akhir pekan saat ini, atau mungkin ada tempat-tempat wisata di Bapak Mamodorang putem tempat ya. Nah, mungkin juga bisa merekomendasikan ya, tentunya akhir pekan saat ini bisa kemana saja, boleh silakan. 2074 atau 0813 5494 419.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Beberapa teman baru saja menemani Roni Karara saat ini dan mengantar kita pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk kota Labuan pagi hari ini perlahan cerah dan tentunya sangat-sangat mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di akhir pekan tentunya. Pukul 7 nanti pendengar kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional menemani Anda sambil menanti. Kami ajak Anda untuk kita nantikan dengan beberapa teman berikut ini.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya bekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian

0: lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: At the region level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Overgina, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh stres.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara. Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh stres, asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai setiap listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
7: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah. Jangan sampai bernumpuk lah.
1: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
8: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
9: Apa bang?
8: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
1: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
11: Kepala sekolah terdiri dari dua orang, yaitu kepala sekolah

0: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samaraka Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Antar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herawa melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa untuk biaya konstruksi, yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Surabaya memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banosibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga, baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen, saya sekali, itu sudah komitmen Pak Polres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
5: keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
7: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada.

0: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arnold Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
2: 1, 2, 3.
3: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga adalah effort yang besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
3: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
5: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
3: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang bersedia bergabung.

Pendengar Barometeorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Sabtu 1 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Afif Salahuddin mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Maluku dan juga Papua seperti Ternate dan Sorong untuk berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Dan juga mendengar tentunya untuk Anda sebelum melaksanakan berbagai aktivitas, terutama untuk Anda yang mungkin melaksanakan kesibukan di akhir pekan saat ini jauh dari rumah, jangan lupa untuk selalu melihat perkiraan cuaca ya. Nah, dan cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya, dan semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Mama Dorang atau mungkin Kakak Dorang sudah rencanakan di hari-hari sebelumnya.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Jamson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Berapa teman mereka bersuara menemani ronikan arah saat ini dan kita pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, untuk anda saat ini yang sedang melaksanakan berbagai kesibukan dan juga kesibukan tentunya, semoga berjalan dengan apa yang sudah anda rencanakan di hari-hari sebelumnya ya. Dan juga pendengar, rri.co.id infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Meminum infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Melansir dari Halodoc, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Kandungan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infused water bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti stroberi, lemon, mint, dan mentimun menawarkan rasa segar dan menyegarkan. Selain itu juga, minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu meliputi delima, jeruk nipis, dan stroberi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

Sebab lu pun 187 mana dan juga 97 poin 8 MHz Pro 1 RRI Nabila Pendengar. Selamat pagi untuk Anda mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital dan juga selalu melalui siaran MW 729 kHz. Yang pagi hari ini baru saja bergabung, selamat mengikuti siaran Pro 1 ya tentunya, dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Yang sudah memulai berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di hari Sabtu ya tentunya di pagi hari ini, semoga sukses selalu. Dan sebelum Anda pendengar yang saat ini mungkin sebelum berangkat ke tempat Anda untuk menghabiskan waktu akhir pekan, mungkin ke tempat-tempat wisata, sekali lagi kami mengajak Anda untuk mengecek kembali persiapan, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal.

Dan juga masih bersama Pro 1 RRI Nabil Pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabil kami masih menemani ruang dengar Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga tentunya dengan berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Teman-teman pendengar yang baru saja menemani Ruang Dengar Anda saat ini, mulai kita pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, paparan konten negatif di media sosial dinilai dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugasnya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi akibat berlangsung secara berlebihan. Karina menjelaskan teknologi dan media sosial ibarat pedang bermata dua yang menghadirkan manfaat sekaligus risiko. Dalam lingkungan militer, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan sosial prajurit. Dari sisi biologis, paparan media sosial dapat mempengaruhi sistem kimia otak melalui pelepasan dopamin saat memperoleh respon positif. Ketergantungan terhadap respon tersebut membuat seorang muda gelisah. Ketika tidak memperoleh perhatian, gangguan tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas tidur, sehingga tubuh dan pikiran tidak memperoleh waktu pemulihan optimal. Nah, kondisi ini membuat prajurit lebih mudah mengalami kelelahan mental, burnout, penurunan konsentrasi, serta peningkatan risiko stres berkepanjangan. Secara psikologis, berita konflik hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memperburuk kondisi mental. Otak cenderung menyimpan memori negatif yang membuat seseorang terus merasa cemas apabila tidak memiliki mekanisme coping yang adaptif. Ketergantungan terhadap gawai juga dinilai dapat mengganggu kedisiplinan dan kesiapan operasional prajurit karena mempengaruhi fokus ketika menjalankan tugas. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
2: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Kita beralih ke dunia olahraga pendengar. Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Nah, predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings terbaru. Gelandang Chelsea, Cole Palmer, menilai Liga Premier Inggris layak menyandang status tersebut. Menurutnya, ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. Palmer menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris. Ia juga berbicara mengenai persiapannya menghadapi musim baru. Liga Premier Inggris mempertahankan posisi teratas dalam pemeringkatan tersebut. Kompetisi itu mengungguli sejumlah liga elit Eropa seperti La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan Liga 1 Prancis. Opta menyusun pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, serta tingkat persaingan sepanjang musim. Hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meski Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu memunculkan beragam tangkapan dari pecinta sepak bola. Sebagian menilai hasil tersebut sudah mencerminkan kondisi saat ini, sementara yang lain mempertanyakan posisi beberapa liga yang dinilai terus mengalami peningkatan dalam beberapa musim terakhir.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita